0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi ini di edisi Kamis 16 Juli 2026 menyapa Anda dengan sejumlah informasi ini pun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Sublu Salam, Ces Selatan, Pak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran baca luaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3, Laibutar, Gunung Meriah, Cisingkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Agung Nurul Makmur, Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta aparatur sipil negara. Bupati Safredi Oyon dalam sambutannya mengatakan, Tahun Baru Islam bukan sekedar peringatan pergantian penanggalan, tetapi menjadi momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Momentum hijrah harus menjadi semangat bagi semua untuk berubah dari kelalaian menuju ketaatan, dari perpecahan menuju persatuan, dan dari pesimisme menuju harapan, serta dari kelemahan menuju semangat membangun diri dan daerah. Menurutnya, kemajuan Aceh Singkil hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat memiliki tekad untuk berubah dan bekerja bersama. Dirinya mengutip surah Al-Ra'd ayat 11 yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oyon juga mengajak masyarakat untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga kerukunan, serta menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ia mendorong peningkatan kepedulian sosial dan perhatian terhadap pendidikan generasi muda. Mari kita bergandengan tangan mewujudkan Aceh Singkil yang maju, sejahtera, damai, dan penuh keberkahan. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah tersebut dihadiri Ketua MPU, Perwakilan DPR, Polres, Kodim, Kejaksaan, Pengadilan Mahkamah Syariah, Kementerian Agama, Haji dan Umroh, Kepala SKPK Camat serta masyarakat. Rangkaian kegiatan ditutup dengan kajian agama yang disampaikan Ustadz Riza Hartnazlianto, LCMA. Dalam tausiah singkatnya, ia mengajak jamaah menjadikan hijrah sebagai proses perbaiki akhlak, meningkatkan ketakwaan, dan memperkuat kontribusi bagi kemajuan serta daerah. Sementara itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan realisasi anggaran tahun 2025, pemerintah Aceh Singkil menganggarkan belanja bantuan sosial sebesar 7,3 miliar lebih dengan realisasi sebesar 5,1 miliar lebih atau 70,38% dari infak. Maksudnya dari zakat, infak, dan sedekah pada Sekretariat Baitul Mal Aceh Singkil. 3,8 miliar lebih diantaranya digunakan untuk penyaluran dana zakat. Dikutip dari paparan BPK, petunjuk teknis penyaluran zakat dan infak mengalokasikan penyaluran pada asnaf, yakni fakir miskin, amil, mu'alaf, gharim, fisabilillah, dan sabil, serta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, investasi, kemaslahatan umat, dan ujrah. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban penyaluran dana zakat infak sedekah diketahui terdapat penggunaan dana yang tak sesuai dengan peruntukan. Dana yang dialokasikan bagi asnaf miskin kegiatan sunat massal sebanyak 235 anak pada 12 puskesmas. Setiap penerima manfaat dianggarkan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per orang, dengan total anggaran yang digunakan 70.500.
Menurut auditor, hasil konfirmasi secara uji petik pada penerima manfaat dan 12 kepala puskesmas pelaksanaan kegiatan diketahui bahwa penerima manfaat tidak menerima bantuan dalam bentuk uang tunai maupun barang yang nilainya setara dengan dokumen pertanggungjawaban. Bantuan yang diterima oleh penerima manfaat berupa sarung, makanan ringan, dan nasi kotak. Selain itu, sebagian dana digunakan untuk pembayaran honor amil yang membantu pelaksanaan kegiatan sunat massal. Kondisi tersebut mengakibatkan pembayaran ganda atas honor amil karena amil telah memperoleh alokasi anggaran tersendiri yang bersumber dari dana CIS. Hasil konfirmasi secara uji petik pada penyedia barang kegiatan sunat massal diketahui terdapat perbedaan antara nilai pada dokumen pertanggungjawaban dengan nilai pembelian sebenarnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran. Adapun kegiatan sunat massal dilaksanakan dalam rangka perayaan HUT Aceh Singkil dan Kepala Sekretariat Baitul Mal juga menjadi panitia kegiatan. Dalam rapat panitia, Kepala Sekretariat menyampaikan rencana pemberian sarung dan makanan pada penerima manfaat. Namun pada saat kegiatan berlangsung tidak terlaksana akibat anggaran tak tersedia dan tidak dapat dilakukan pergeseran anggaran. Dana kegiatan telah habis digunakan sehingga diambil keputusan untuk menggunakan dana yang dialokasikan bagi bantuan asnaf miskin sebagai sumber kegiatan sunat massal. Atas kondisi itu, BPK menyatakan tak sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial. Selanjutnya dijabarkan dalam ayat dan poin-poin lainnya. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi ada nenginya.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lepas ke puang kot.
1: Ya, engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lah, baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Pakai menahan, man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Hoi, hoi, roh, ni laju.
1: Tapi, yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronnya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi roh ngangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju bak doki draw ke. Radio rik bak kapai ureng draw ke. Hana izin cit lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.
5: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya. Kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, Ketua Majelis Adat Aceh Kota Subulussalam Habibuddin menilai hubungan Wali Kota Subulussalam Rasid Bancin dan Wakil Wali Kota Nasir Kombi masih harmonis. Menurut dia, isu keretakan hubungan kedua pemimpin tersebut hanya dipicu oleh miskomunikasi yang kemudian berkembang menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Dilansir dari kantor berita CNN, menurut Habibuddin, maksud kami, kalau dari pandangannya harmonis saja, kemarin hanya ada sedikit miskomunikasi. Menurutnya dinamika seperti itu merupakan hal yang lumrah dalam sebuah pemerintahan dan tak seharusnya langsung diartikan sebagai keretakan hubungan. Dia menilai isu tersebut semakin membesar, karena terus menjadi pembahasan di media sosial. Kondisi itulah yang mendorong dirinya turun tangan melalui pendekatan adat untuk memastikan kondisi sebenarnya. Habibuddin juga mengungkap respon positif yang diterimanya saat menemui kedua pemimpin daerah tersebut. Dia mengaku berbincang hampir 2 jam dengan Wali Kota Subulussalam Rasid Bancin di ruang kerjanya. Kemudian sekitar 1,5 jam berdialog dengan Wakil Wali Kota Nasir Kombi. Terkait adanya upaya Majelis Adat Aceh untuk pertemukan kedua pemimpin tersebut, Habibuddin menegaskan dirinya tak dalam posisi mendamaikan, melainkan hanya memediasi dan mencari kejelasan atas isu yang berkembang. Ia menambahkan, MAA telah memperoleh sinyal positif dari kedua belah pihak untuk dipertemukan. Namun jadwal pertemuan masih menunggu waktu yang tepat karena kesibukan masing-masing. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Aceh menahan 2 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan daerah irigasi Sigulai di Simelu Barat. Tahun anggaran 2019. Kedua tersangka yakni berinisial S selaku kepala desa Sigulai periode 2019-2025 dan DS ASN di kantor BPN Aceh. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh Ali Rasab Lubis mengatakan, perkara itu berawal dari kegiatan pengadaan tanah pembangunan daerah irigasi Sigulai tahun anggaran 2019. Yang bersumber dari dana otonomi khusus dengan pagu anggaran 39 miliar untuk pengadaan lahan seluas 885 ribu meter persegi atau 88,52 hektar. Dalam penyidikan, kata Ali, ditemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan tanah khususnya di lokasi sekitar rencana bendung di Desa Sigulai. Data awal menunjukkan ada 26 bidang tanah yang terdiri dari 25 bidang milik masyarakat dan 1 bidang tanah desa. Namun dalam pelaksanaannya berubah menjadi 77 bidang tanah termasuk perubahan status 1 bidang tanah desa menjadi 32 bidang kepemilikan perseorangan. Perubahan itu diduga dilakukan melalui penerbitan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau sporadik, serta dokumen pendukung lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen itu kemudian dijadikan dasar dalam proses penilaian, penetapan pihak yang berhak, hingga pembayaran ganti rugi atas objek pengadaan tanah. Akibatnya pembayaran ganti rugi yang semestinya diberikan atas 1 bidang tanah desa berubah menjadi pembayaran kepada 32 pihak perseorangan yang diduga tak berhak menerima ganti rugi. Dari hasil perhitungan ahli, perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 2,2 miliar. Dari jumlah itu, sekitar 1,2 miliar digunakan untuk kepentingan umum di Desa Sigulai, sedangkan 974 juta diterima oleh 32 pihak perseorangan. Hingga saat ini telah dilakukan pengembalian kerugian negara sebesar 300 juta rupiah.

0: Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh mengajak masyarakat memanfaatkan fenomena astronomi matahari tepat berada di atas Ka'bah atau Rasdul Qiblat yang terjadi pada 15 hingga 16 Juli untuk memverifikasi sekaligus mengkalibrasi arah kiblat secara mandiri. Berdasarkan data astronomi, fenomena itu berlangsung pada Rabu dan Kamis pukul 12.27 waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 16 melintas 27 menit waktu Indonesia Barat. Pada saat itu bayangan benda yang berdiri tegak lurus akan mengarah tepat ke Ka'bah sehingga dapat dijadikan acuan menentukan arah kiblat dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Kepala Kanwil Kementerian Agama Aceh Ashari mengatakan, Rasdul Qiblat merupakan metode sederhana sekaligus akurat yang dapat dilakukan masyarakat tanpa menggunakan alat khusus. Ia menjelaskan dalam ilmu falak, terdapat berbagai metode penentuan arah kiblat, mulai dari penggunaan kompas, teodolit, hingga manfaatkan fenomena matahari tepat di atas Ka'bah. Agar hasil pengukuran akurat, masyarakat diminta memastikan benda yang digunakan benar-benar tegak lurus, permukaan tempat berdirinya rata, serta waktu pengamatan mengacu pada waktu resmi yang dirilis BMKG. Menurutnya, pengamatan ideal dilakukan pukul 16.27, dengan toleransi 2 menit sebelum hingga 2 menit sesudahnya, yakni mulai pukul 16.25 hingga pukul 16.29. Selain mengajak masyarakat melakukan kalibrasi arah kiblat, Ashari juga mengimbau warga berpartisipasi dalam Gerakan Nasional Indonesia Berkiblat 2026. Melalui program itu, masyarakat dapat mendaftarkan lokasi pengukuran secara daring, mengikuti panduan teknis yang disediakan Kementerian Agama, serta melaksanakan pengukuran secara serentak saat fenomena Rasdul Qiblat berlangsung. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara dan olahraga. Presiden Amerika Donald Trump pekan lalu menyatakan pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Israel harus mulai menarik pasukannya dari Suriah dan Lebanon. Demikian dilaporkan Axios mengutip pejabat Amerika dan Israel. Menurut Trump, kehadiran pasukan Israel di Suriah memicu ketegangan dan dapat menyebabkan eskalasi yang lebih tinggi. Laporan itu melaporkan bahwa percakapan telepon antara Trump dan Netanyahu terjadi sehari setelah pimpinan Amerika bertemu dengan Presiden Transisi Suriah Ahmed al-Shara. Pemerintahan Trump telah berupaya selama berbulan-bulan untuk menengahi perjanjian keamanan baru antara Israel dan Suriah. Menambahkan bahwa Suriah Selatan baru-baru ini mengalami beberapa konfrontasi dengan penduduk memprotes kehadiran pasukan pertahanan Israel yang berakhir dengan bentrok. Sebelumnya Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz dan Netanyahu menyatakan bahwa kehadiran pasukan Israel di zona penyangga di Lebanon, Suriah dan Jalur Gaza adalah bagian dari konsep keamanan baru yang mencegah penyusup militan musuh ke wilayah Israel. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang semifinal Piala Dunia, dua gol yang dicetak Argentina di menit-menit akhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia di Stadion Mercedes-Benz Atalanta Kamis dini hari. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di awal babak kedua, tapi Lionel Messi mengirim dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez di menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia untuk dua edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu menangi laga semifinal lainnya kontra Prancis 2-0. Final akan dilangsungkan di Stadion MetLife, New Jersey pada Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nenginya.
0: Kiban dia lah ojek. Le kepuang kot.
1: Nya engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya boleh.
2: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan nak pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe nak info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar.

dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

108.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Nomor 3 Lembutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Mania semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Kamis ya, diiringi dengan cuaca yang redup-redup manja Extra Mania, tapi semoga tidak mengurangi semangat kita pada hari ini tentunya. Di tanggal 16 Juli 2026 ya, kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodax Digoyang Dangdut Extra. Ya tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Extra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Oke, di edisi Kamis pagi menjelang siang, ekstra manis semuanya, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat sekolah ya. Dan anak sekolah udah mulai kembali aktif lagi proses belajar mengajar, tentunya setelah libur sekian purnama ya, 3 minggu kalau nggak salah ya, ekstra manis. Oke, dan hari ini kembali beraktivitas lagi, dan buat ekstra manis semuanya sedang dalam berkendara ya, tetap hati-hati di jalan dan tetap mengikuti aturan lalu lintas yang ada. Dan mungkin buat kami yang lagi beberes rumah sambil dengerin Radio Ekstra ya, jangan lupa untuk bergabung bersama kita tentunya di 08 1164 81 048. Juga bisa request melalui WhatsApp Radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Oke, ekstra mana semuanya, masih di Godox Digoyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 10 lewat 56 menit melintas. Kembali menyapa ekstra mana semuanya ya. Oke, ekstra mana ini kita mau kasih informasi. Ini kayaknya informasi bahagia sih. Kita ada kabar yang bikin banyak petani sawit senyum lebar nih ekstra mania. Yups ya, harga tandan buah segar alias TBS kelapa sawit di Aceh resmi naik ekstra mania. Jadi buat mitra plasma di wilayah timur dengan usia tanaman 10 sampai 20 tahun, sekarang harganya tembus menjadi 3.718 per kilogram. Nah, ini naik sekitar 96 ekstra mania dibandingkan pekan lalu yang ada di angka 3.622 per perak ya per kilo. Nah, jadi buat wilayah barat ini juga ikut naik sebesar 3.627 per kilogram dari sebelumnya itu 3.533 per kilo, ya kan? Jadi lumayan banget pastinya. Sedikit-sedikit kalau hasil panennya banyak itu selisihnya pasti terasa banget di kantong ekstra mania. Sedikit-sedikit ya kan, tapi kan banyak ya panennya itu bisa sampai aduh tontonan gitu. Jadi kenaikan ini itu ditetapkan langsung lewat rapat pemerintah Aceh bersama Dinas Pertanian dan Perkebunan. Jadi harga tersebut ini berlaku dari tanggal 15 Juli sampai nanti 28 Juli 2026 ekstra mania. Jadi bukan cuma TBS yang naik ya, harga CPO atau minyak sawit mentah itu juga merangkak naik menjadi sekitar 15.530 per kilogram. Jadi sementara harga karnel atau inti sawit ini berada di kisaran 13.369 per kilogram ekstra mania. Semoga aja tren positif ini terus berlanjut ya. Semoga juga supaya para petani sawit ini semakin semangat nih berkebun. Ekonomi daerah juga ikut bergerak pastinya dan hasil panen semakin membawa berkah pastinya ekstra mania. Jadi kalau di daerah kalian lagi musim panen, semoga harinya pas lagi bagus kayak gini gitu ya. Siapa tahu rezeki minggu ini lagi berpihak buat para petani sawit. Oke.

Oke, Ekstremonia, kalau tadi ada kabar baik ya buat para petani sawit di Aceh tentunya, yang harga sawit bakalan naik dari tanggal 15 Juli kemarin sampai tanggal 28 Juli mendatang. Ini juga ada kabar yang lagi rame banget dibahas di media sosial, Ekstremonia. Waduh, tapi ini kali ini kabar bukan kabar baik ya, tapi juga jadi pengingat penting untuk kita semuanya. Jadi ini ada seorang pelajar SMA ya, berusia 17 tahun di Padang, Sumatera Barat, ini diduga membawa benda berbahaya ke sekolah, Ekstremania. Nah, beruntungnya ini menurut pihak kepolisian tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini. Nah, dari hasil penyelidikan awal, pelaku ini diduga mengalami perundungan atau bullying nih dalam waktu yang cukup lama di sekolahnya, dan disebut terpengaruh oleh kasus serupa yang pernah viral sebelumnya juga di media sosial. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar ya, dari hal bullying itu bukan sekedar bercanda. Kadang kalimat yang kita anggap sepele ini justru meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi orang lain. Jadi anak SMA berusia 17 tahun di Sumatera Barat ini nekat merakit bom, Ekstremania, dan itu meledak di dalam ruang kelasnya. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Jadi ini buat Ekstremania semuanya yang lagi sekolah, coba nih kita inget-inget ya, pernah gak sih kita ngetawain temen gitu ya, ikut komentar yang bikin dia malu, atau mungkin cuma diem aja melihat teman kita dibully gitu. Kadang memilih untuk peduli jauh lebih keren daripada ikut-ikutan, Ekstremania. Dan satu lagi ya, internet itu memang ibarat pisau bermata dua gitu, bisa dipakai buat pelajar, bisa dipakai buat belajar, berkarya, atau cari inspirasi gitu. Tapi kalau misalnya digunain buat hal yang salah, dampaknya bisa sangat berbahaya. Makanya penting banget untuk kita menyaring informasi dan menggunakan internet dengan bijak tentunya. Jadi kalau misalnya Ekstremania punya masalah ya, merasa tertekan atau jadi korban bullying gitu ya, jangan dipendam sendirian, ceritain ke orang tua, guru, wali kelas, kemudian buat siapa aja yang dipercaya gitu. Dan ini pelajaran juga buat para orang tua dan guru ya, untuk lebih peka terhadap anak-anaknya, Ekstremania. Dan juga jangan lupa untuk terus dipantau mereka dalam bermedia sosial. Semoga tidak terjadi hal serupa. Oke, dan tentunya kita berharap kejadian ini tidak terulang kembali dalam ruang kelasnya. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Jadi ini buat Ekstremania semuanya yang lagi sekolah, coba deh kita inget-inget ya, pernah gak sih kita ngetawain teman gitu ya, ikut komentar yang bikin dia malu, atau mungkin cuma diem aja melihat teman kita dibully gitu. Kadang memilih untuk peduli jauh lebih keren daripada ikut-ikutan, Ekstremania. Dan satu lagi ya, internet itu memang ibarat pisau bermata dua gitu, bisa dipakai buat pelajar, bisa dipakai buat belajar, berkarya, atau cari inspirasi gitu. Tapi kalau misalnya digunain buat hal yang salah, dampaknya bisa sangat berbahaya. Makanya penting banget untuk kita menyaring informasi dan menggunakan internet dengan bijak tentunya. Jadi kalau misalnya Ekstremania punya masalah ya, merasa tertekan atau jadi korban bullying gitu ya, jangan dipendam sendirian, ceritain ke orang tua, guru, wali kelas, kemudian buat siapa aja yang dipercaya gitu. Dan ini pelajaran juga buat para orang tua dan guru ya, untuk lebih peka terhadap anak-anaknya, Ekstremania. Dan juga jangan lupa untuk terus dipantau mereka dalam bermedia sosial. Semoga tidak terjadi hal serupa.

ceritain ke orang tua, guru, wali kelas, kemudian buat siapa aja yang dipercaya gitu. Dan ini pelajaran juga buat para orang tua dan guru ya, untuk lebih peka terhadap anak-anaknya, Ekstramania. Dan juga jangan lupa untuk terus dipantau mereka dalam bermedia sosial. Semoga tidak terjadi hal serupa. Oke, dan tentunya kita berharap kejadian ini tidak terulang kembali di sekolah manapun di seluruh dunia, Ekstramania. Karena stop banget untuk bullying gitu ya. Mari sama-sama kita bikin sekolah kita menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas bullying. Karena satu kebaikan kecil dari kita ini bisa jadi alasan seseorang tetap semangat menjalani hari-hari. Oke, itu tadi sekilas info berita viral di media sosial, Ekstramania semuanya. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan buat Ekstramania semua yang masih mau bergabung request lagu dan salam-salam, kita masih ada waktu dan tentunya kita masih tunggu di 0811 4481048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Oke, ekstraone semuanya, kita kembali lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Sigoyang Dangdut. Ekstra kembali menyapa dan dari studio sudah pukul 11 lewat 31 menit melintas. Oke, ekstraone semuanya, sekedar informasi ya, ini di Radio Ekstra sedang ramai sekali. Kita kedatangan tamu dari anak-anak SMA Muhammadiyah ya. Selamat datang, semoga lagi studi tour nih di Radio Ekstra ya. Kita doain semoga mereka sukses selalu dan semoga studi tour kali ini bisa bermanfaat dan tentunya menjadi pengalaman yang menyenangkan. Oke. Dan ini kita mau bacain dulu yang udah request melalui WhatsApp radio ya. Kita sapa dulu ini ada siapa di sana. Assalamualaikum Digodak Sigoyang Dangdut Ekstra. Ya ini dengan Alwija di Suro ya. Mau request lagu Bollywood yang judulnya Vehanian. Oke, boleh. Salam-salamnya buat semua pendengar Ekstra. Oke, siap, ditunggu lagunya segera meluncur. Oke, dan buat Ekstra mana semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08111481048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Ekstra FM. Oke, kita langsung break sambil dengerin single bagus darinya Bollywood ya, yang judulnya Vehanian. Spesial buatnya Alwija di Suro dan spesial buat Ekstra Mania semuanya. Semoga terhibur.

Oke, selamat semuanya. Dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 56 menit melintas. Ya, gak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur Rekstramania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi tentunya di program dan di jam yang sama. Oke deh, kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Oh, Jack, tak kawanya.
1: Hai, lagi draw dengan nyau.
0: Kibang dia lah, oh, Jack. Lu ke puang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hendik wali.
0: Pakai menahan man.
1: Musin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi draw ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkatu oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Pari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmond Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau Loket Pelayanan Maritim on the Spot Lampulo Banda Aceh dan Loket Pelayanan Maritim on the Spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmond Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, Nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulau Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Kamis 16 Juli 2026.

Harga sawit di Aceh naik menjadi Rp3.718 per kilogram mulai 15 hingga 28 Juli 2026. Harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di Aceh naik. Mita Prasma wilayah timur usia 10 sampai 20 tahun mencapai Rp3.718 per kilogram, naik dari pekan sebelumnya yang berada di kisaran Rp3.622 per kilogram. Wilayah barat usia 10 sampai 20 tahun sebesar Rp3.627, naik dari pekan lalu yang berada di kisaran Rp3.533 per kilogram. Hal itu berdasarkan berita acara hasil rapat penetapan dan pemantauan harga TBS pada periode Minggu ke-3 Juli 2026 yang digelar di pemerintahan Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat. Harga berlaku mulai tanggal 15 sampai 28 Juli tahun 2026. Informasi harga TBS kelapa sawit disampaikan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO Aceh, Insinyur Netap Ginting sebagai ketua. Adapun harga rata-rata crude palm oil atau CPO pada periode ini mencapai Rp15.530. Naik dari sebelumnya Rp15.293 per kilogram. Sementara itu harga karnel atau inti kelapa sawit sebesar Rp13.396 per kilogram.

diraih melalui perubahan yang dimulai oleh dari diri sendiri, disertai kerja keras kebersamaan dan juga ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Bupati mengajak masyarakat menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat untuk memperkuat pendidikan generasi muda, meningkatkan kepedulian sosial dan juga terus menghadirkan manfaat bagi sesama. Kajian peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah disampaikan oleh Ustadz Haji Rija Nazlianto LCMA. Kajian tersebut mengajak jamaah memaknai hijrah sebagai proses perubahan menuju pribadi yang lebih bertakwa, berakhlak mulia, serta senantiasa berkontribusi bagi kemajuan umat dan daerah.

Kita beralih ke informasi lainnya. Peringati Tahun Baru Islam, Bupati Aceh Singkil mengajak warga bersatu membangun daerah. Bupati Aceh Singkil, Safriyadi Oyon, mengajak warganya bersatu membangun daerah. Pernyataan itu disampaikan Safriyadi saat menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Agung Nurul Makmur pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Bupati Safriyadi Oyon mengatakan Tahun Baru Hijriah bukan sekadar penggantian angka, melainkan momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat hijrah sebagai kekuatan untuk memperbaiki diri, mempererat persatuan, serta membangun daerah dengan penuh optimis. Mengutip Surah Al-Ra'd ayat 11, Bupati menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat

Kita beralih ke informasi lainnya, datang dari Kabupaten Aceh Timur. Sebanyak 31 kasus kekerasan anak terjadi di Aceh Timur. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki mengungkapkan sebanyak 31 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kabupaten Aceh Timur sepanjang Januari hingga Juni tahun 2026. Menurut Bupati, angka tersebut diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Dari banyak kasus, khususnya pelecehan seksual, pelakunya adalah orang terdekat dengan korban sehingga anak memilih untuk diam. Oleh karena itu, beliau mengatakan bagaimana pencegahan dilakukan segera, sekaligus mencari solusi bagaimana dapat melindungi dan mendampingi anak-anak yang menjadi korban. Sebagai langkah pencegahan, beliau mengatakan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur meningkatkan edukasi dan sosialisasi dengan melibatkan aparatur kampung, tokoh agama, tokoh adat, cerdik kiaupian pandai, serta berbagai elemen masyarakat. Selain itu, beliau juga mengatakan pemerintah daerah juga berencana menghadirkan ramah aman sebagai tempat perlindungan sementara bagi anak-anak korban kekerasan. Fasilitas tersebut akan dilengkapi dengan layanan pendampingan psikologis dari sosial untuk membantu proses pemulihan korban. Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Timur Lismawani Iskandar mendukung langkah pemerintah daerah dengan menekan angka kekerasan terhadap anak. Lismawani berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta TPPKK, tokoh masyarakat dan keluarga mampu menekan angka kekerasan anak sehingga tidak ada lagi kasus serupa terjadi.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Fire! Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
4: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
7: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
8: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
8: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kita beralih ke informasi lainnya. Julhas ungkap penyaluran bansos dan hasil panen akan lewat Kopdes Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan atau Julhas menyebutkan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah pertama yang dirancang untuk memajukan desa. Nantinya bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui KDKMP. Pernyataan itu disampaikan Julhas saat memberikan sambutan dalam seminar nasional KDKMP di kawasan Taman Mini Indonesia Mini, Jakarta Timur pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari. Ia mengatakan keputusan tersebut dihasilkan atas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto semalam. Menurut Julhas, bantuan yang akan disalurkan melalui KDKMP mencakup berbagai program yang selama ini telah berjalan, mulai dari bantuan sosial hingga bantuan alat pertanian. Julhas menilai KDKMP merupakan infrastruktur pertama yang dimiliki pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa. Menurutnya, program tersebut menjadi tonggak baru dalam sejarah Indonesia. Selain menjadi pusat penyaluran bantuan pemerintah, Julhas juga mengatakan KDKMP juga akan berfungsi sebagai ovaker yang juga menyerap hasil panen petani maupun hasil tangkapan nelayan agar mereka tidak dirugikan akibat harga yang rendah. Ia juga menambahkan mekanisme yang sama juga akan diterapkan terhadap komoditas lain seperti jagung dan hasil tangkapan ikan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menbu tegaskan dukungan Indonesia bagi pemulihan kebudayaan Palestina. Menteri Kebudayaan Fadlizon menghadiri International Conference on the Reconstruction of Culture Sector di Palestina yang berlangsung pada 15 sampai 16 Juli tahun 2026. Di sela kegiatan, Fadli melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kebudayaan Palestina, Mr. Erlan, untuk membahas dukungan Indonesia terhadap pemulihan kebudayaan Palestina. Fadli menegaskan keterlibatan Indonesia dalam rekonstruksi kebudayaan Palestina merupakan upaya Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Pasalnya, Indonesia memandang kebudayaan sebagai elemen penting dalam menjaga identitas, keberlanjutan, dan martabat sebuah bangsa. Pada pertemuan ini, Fadli juga mendukung peluang kolaborasi di berbagai bidang, antara lain adalah joint production film, pemeran seni, serta...
1: Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah waktu-waktu dikabulkannya doa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi pendengar, kita juga harus tahu bahwa ternyata ada waktu-waktu yang berpeluang besar untuk dikabulkannya doa kita, yakni ketika kita berdoa di waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu pendengar, sangat disayangkan jika kita melewatkan waktu-waktu yang istimewa itu tanpa diisi dengan berdoa. Pendengar yang berbahagia, setidaknya ada 5 waktu yang mana ketika kita berdoa, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu menjelang subuh, karena di waktu tersebut Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir yakul man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa utiyah, man yastaghfiruni fa aghfiralah. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa 1/3 malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa doa atau istighfar di waktu sahur ini adalah mudah untuk dikabulkan. Kemudian yang kedua, yaitu di hari Jumat. Menurut para ulama, waktu terkabulnya doa di hari Jumat adalah ketika imam duduk di antara 2 khutbah, dan bisa jadi pula ba'da asar sampai matahari tenggelam. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha." Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat, lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ketika berbuka puasa. Pendengar, salah satu keberkahan dari puasa adalah dikabulkannya doa kita di saat berbuka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, doa orang yang berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan doanya orang yang terzalimi. Oleh karena itu pendengar, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang keempat, yaitu ketika azan berkumandang dan di antara azan dan iqamah. Pendengar yang berbahagia, selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan berkumandang pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinannya untuk tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika dua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, yaitu ketika sedang sujud dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah pendengar, waktu-waktu yang berpeluang untuk dikabulkan doa-doa kita. Selain yang baru saja kita paparkan, sebenarnya masih ada waktu-waktu istimewa lainnya yang kita ketahui, seperti misalnya ketika perang berkecamuk, ketika minum air zam-zam, ketika hari Arafah, dan ketika turunnya hujan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Pendengar yang budiman, semoga dengan pemaparan ini kita menambah wawasan dan kita pun ditambah motivasinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu terkabulnya doa. Demikian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
5: Fire!
6: Yeay, menang lagi!
7: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
6: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
7: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
6: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Edisi Kamis tanggal 16 Juli 2026 di siang yang begitu cerah, panas, alhamdulillah. Bersyukur Esronesmu dimanapun kamu berada sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar, amin. Extra Relax Time yang menemani siang menjelang sore Esronesmu semuanya dengan lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Yang ingin bergabung, request lagu, salam-salamnya, monggo silakan di nomor 0811-648-1048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

0: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Hai Israwania semuanya, kita coba sedikit ngobrol sebelum harus bacain requestan Israwania semuanya ya. Oke, kita ngobrol apa dulu nih ya? Wait.

Oke, Esrolian semuanya. Ini di edisi Kamis di tanggal 16 ya, pertengahan bulan Juli nih Esrolian semua, dengan keadaan cuaca yang cerah di seputaran Gunung Meria. Esrolian semuanya yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, yang sedang berkegiatan, lagi ngantor kerja, semangat, semoga lancar, berkah juga tentunya ya. Kalaupun ada masalah ya semoga dapat diselesaikan dengan baik. Amin. Dan juga lancar ya, cepat juga selesai problemnya. Dan juga Esrolian semuanya, mungkin ya UMKM, pedagang, usaha, semoga laris manis, tetap ramah terhadap pelanggan ya, laris manis terhadap pelanggan ya, tetap murah senyum tentunya. Kemarin soalnya ada cerita Esrolian semuanya ya, kayak ada dia ibu-ibu cerita kepada saya, aku nggak mau lagi deh beli di sana, katanya. Nggak sebutin ya di mana ya, pokoknya di sana ya, tempat orang jualan lah ya. Aku kemarin tuh ada beli sana, cuma aku nggak mau lagi deh beli di sana, katanya. Kenapa emang ya, Bu? Cuek kali pun yang jual, katanya. Kita nanya dia cuek, cuma jawab ya enggak, dengan ekspresinya moodnya nggak bagus gitu kan. Maksudnya kata ibunya, ya kalau memang ada masalah dia atau moodnya lagi nggak bagus di luar, mungkin jangan bawa ke jualan lah gitu kan, kayak ya kan. Makanya jadi ya kayak gitu ya kan, pelanggan kan orang berbeda-beda ya. So dia pun misalnya nggak mood terhadap pelanggan entah yang mana, jangan semua pelanggan dicuekin ya kan. Jadi itu tadi, sehingga ibu tadi merasa kayak ih nggak asik lah, asuh yang nggak asik, nggak kok kayak gini, aku pelanggan harusnya kayak diladenin gitu ya kan, kayak ibaratnya tamu lah ya gitu ya, dirajain. Nah begitu, makanya males lah dicuek kali pun penjualnya, males aku. Wah, ekspresinya pun kayak gitu kali, kayak nggak niat jualan. Gitulah kira-kira sekilas ya. Jadi wah, berarti inilah pentingnya, salah satu kewajiban penting, poin penting ya, untuk kamu punya usaha, apalagi kamu yang berjualan langsung. Usahakan walaupun misalnya ada problem atau apa, usahakan kalau ketika kamu datang pelanggan lagi berjualan, usahakan tersenyum. Nanti urusan kamu yang di belakang, mungkin problem masalahmu itu nanti selesaikan dulu jualan kamu, nanti balik lagi kan selesaikan masalah kamu. Jangan bawa ke pelanggan, ekspresinya juga profesional ya. Ya, supaya kita tetap ramah terhadap pelanggan, ya kan? Senyum, "Iya, Bu. Mau apa, Bu?" "Oh, ini, Bu." Nanti ditanyanya, "Oh, iya, Bu. Ini gini lah." Ya, supaya dia ini ya, nyaman gitu tempat jualan kamu, sehingga dia balik-balik terus. "Wah, situ enak orangnya, aman ini." Balik dia lagi, nanti terus dia ngomong ke teman-temannya, "Oh, situ itu jualannya enak juga nih penjualnya." Jadi laris manis, jadi rame. Ini salah satu rezeki kita ya, untung. Ya kan? Iya dong. Ya, itu salah satunya ya. Salah satu kewajiban, satu poin penting itu yang enggak boleh dihilangkan ketika kita berjualan, Esrolian semuanya ya. Mau jualan apapun ya, mau jualan minuman, street, makanan, kafe-kafe, apalagi grosiran ya. Pokoknya udah jual, ada pelanggan, kita ramah Esrolian semuanya. Asik ya kan? Oke, sekilas informasi, bukan informasi sih, sekilas ya, supaya ini ya, masukan, supaya masukan. Iya kan? Dan harus berkembang juga jualannya. Kalau ada tujuan ke depannya kan, kayak wah, aku segini harus jualan, aku harus seperti ini nih. Jadi berkembang dan rezeki terus ngalir ya. Amin. Oke, terus kita bacain deh requestan deh. Ini ada yang request darinya Dede di Simpang Kanan, request lagu dari Zuke. Bukan Zuke sih, soalnya iya tulisannya kayak Zuke, tapi U-nya itu V, jadi Zuke. Gimana cara bacanya? J-V-K-E, Zuke. Yang berjudul Golden Hour. Na na na na na, Zuke Yusa.
Oke, ada ini dia ya, ditunggu lagunya Bang Dede ya. Oke, langsung aja deh kita putar kalau kayak gitu ya, serangannya semuanya. Ini dia Golden Hour.

Hey, Esraunia semuanya. Ini kita lihat langit, Esraunia semuanya udah mulai-mulai menggelap di atas langit ya, tapi belum turun hujan, masih mulai, masih awal banget ya. Masih mulai menggelap, Esraunia semuanya, enggak tahu hujan atau tidak di malam sunnah, malam Jumat gitu ya, Esraunia semuanya. Kamis tepatnya. Dan ya, kalau pribadi pinginnya jangan hujan karena harus jualan. Tapi kalau hujan enggak apa-apa. Ya gimana pun cuaca kita harus tetap bersyukur soalnya ya.

Oke, okay. Assalamualaikum semuanya dimanapun kamu berada. Kita sapa-sapa lagi ada yang bergabung melalui chat WA dan juga Instagram ya, Nesrawan ya semuanya. Coba kita sapa, ada siapa di sana, kita baca chatnya ya.

Oke. Siap, ini ada Rian di seputaran Gunung Muria, Israelnya semuanya. Assalamualaikum Bang Aris, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baris, aku mau request lagu ST12. Oke, Charlie ST12 yang berjudul Putri Iklan. Oke, siap, ditunggu lagunya ya Israelnya semuanya ya, Rian ya. Oke, terus ada siapa lagi di sana? Ada siapa? Ada siapa nih? Yulianto. Kayak nama kawan aku ya. Ada Yulianto juga ya seronnya semuanya. Apakah dia? Assalamualaikum Bang Ari, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali Bang Anto, tahu enggak aja Bang Anto ya, biar enak ya. Bang, aku mau merequest lagu darinya Sal Priyadi yang berjudul Mesra-mesranya kecil-kecilan. Hah? Apa maksud di mana? Mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Oke. Dua requestan. Ya, masih dua, ya. Oke deh, itu aja deh. Langsung aja kita putar requestan-nya semuanya kalau gitu, ya. Nanti kembali lagi ya.

Ya, Estrawanya semuanya. Kemarin mungkin udah Estrawanya semuanya lihat ya di story Instagram, Facebook Radio Estra FM. Ya kan? Kemarin kan ada informasi, ada flyer-flyer yang tersebar. Perlombaan desa, perpustakaan desa terbaik. Sudah keluar juaranya Estrawanya semuanya. Yang belum tahu nih harus kasih tahu lagi. Pokoknya ini juara kegiatan lomba perpustakaan desa terbaik tingkat Kabupaten Aceh Singkil. Dia sampai 6 juara ya Serawannya semua. 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Harapan 3 ini ada perpustakaan desa Sukamakmur, Kecamatan Singkil. Terus, ini nama-nama perpustakaan aja disebut ya. Terus nomor harapan 2 ini ada perpustakaan desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah. Kalau harapan 1, perpustakaan desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah. Juara 3, perpustakaan desa Kuala Baru, Kecamatan Kuala Baru. Juara 2, perpustakaan desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan. Keren. Dan juara 1, perpustakaan desa Pertampakan, Kecamatan Gunung Meriah. Wow. Selamat ya untuk juara-juara yang terbaik. Dan maunya yang udah juara gitu kan, makin tingkatkan lagi tuh perpustakaan di desa.

Iya, ya kan, buat pustakaannya jadi tempat yang nyaman, mempunyai daya tarik sehingga anak-anak mau main ke situ, ke perpustakaan, ya kan? Ngajak mereka supaya cinta, minat baca, ya kan? Menyukai budaya membaca, supaya mereka datang, buatlah perpustakaan itu tertarik mungkin, ya kan? Ada kayak program Mentera Belajar kemarin udah kita bahas itu ya, perpustakaan-perpustakaan. Nah, kalau di luar-luar itu udah sangat lengkap, apa mana ada, sehingga rame ke datang ke perpustakaan, ya kan, nggak monoton duduk baca. Nah, mungkin kan emang fokusnya itu, tujuan utama itu membaca, ya kan, buku-buku perpustakaan, cuman supaya ada menarik anak-anak supaya datang, ya kan, itulah dengan hal-hal yang sekreatif mungkin untuk mereka datang ke perpustakaan, buat daya tarik itu ya semuanya, ya kan. Desa-desa, jadi seluruh desa, misalnya di Aceh Singkil ini, anak-anaknya setiap desanya suka bermain itu ke perpustakaan, kan bisa jadi masa depan Aceh Singkil ini, anak-anak kedepannya bisa lebih baik lagi tentunya, seharusnya dari tingkat kepintaran, ya kan, tingkat SDM, tingkat, ya, pastinya lebih baik lagi sih kalau dari dini lah ya, dari kecil itu cinta buku, ya kan, cinta membaca, ya, menulis, ya kan.

Oke, itu sekilas informasi ya. Dan Aris coba baca request nih, Rauni Esma, ada yang request melalui WhatsApp. Oke, Aris baca nih. Sore bang, sore kembali. Cinta di Papa Barat. Minta lagu dong. Judulnya Aku Tetap Cinta dari Republik. Salam-salamnya buat semua bang. Selamat beraktivitas. Makasih bang, selamat sore. Terima kasih kembali dan selamat sore. Ditunggu lagunya, Cinta di Papa Barat Republik. Aku tetap cinta.

Oke, Sonia semuanya, terima kasih kembali Kak Cinta ya dari Bapak Barat ya. Oke, dah saatnya Aris pamit undur diri. Selamat ya semuanya. Terima kasih yang udah stay bareng Aris. Sudah mau asar ini, sudah mau jam 4. Terima kasih semuanya sekali lagi. Aris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asa. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: طويل الشوق يبقى في اغترابي.
2: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asyaitanu min salatil 'abd.
2: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Ojek, kak kawannya.
1: Hai, lagi roh nenginya.
0: Kibang dia lah ojek. Lepas ke puang kot.
1: Nyong kot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Pakai menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang leh toki.
0: Kuhoi-hoi roh ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor batu kelung. Bah didaftarkan ikut pelatihannya.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihannya. Sabe-sabe na info bak Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju batu ke draw ke. Radio rik bak kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutipan petugas. Setiap penggunaan

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebu Tercesingkil. Selamat sore Sramania. Apa kabar ini ya, kabar Sramania yang pastinya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, edisi 16 Juli 2026 ya, tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti ya. Selamat sore deh buat kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung silahkan, kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: Oke, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng Kak Maida. 16:30 menit menintas. Silakan ini buat yang masih mau bergabung ya untuk request lagu-lagu daerahnya. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1148 1048. Halo NND, selamat sore. Assalamualaikum.
1: NND Nuansa Nada Daerah, Kak Mai. Waalaikumsalam, Kak Mai.
0: Oke, ada Bang Putra di seputaran sebelum salam. Kabarnya gimana, Bang Putra?
1: Kabarnya kabar baik.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Terus ini lagi ngapain? Jam segini.
1: Ini lagi dengari Kak Maida Capcuat.
0: Oke, kalau gitu mau minta lagu apa?
1: Ini Kak Mai. Kalau boleh lagunya ini dari Ngeta Ujana, Gimantana.
0: Salamnya buat siapa tuh, Bang?
1: Salamnya buat Kak Maeda, buatnya Pak Keto, Mama Iwan, Mama Gilang, Bu Ayu, Pak Nelsa Manik, buatnya Mama Gilang, Mama Rahman, Bu Lestri, Bang Suandi, buatnya Kak Elvina Jandra, Bang Haji Aris Kurniawan, Bang Dapi, buatnya Pak Rianti, Kak Sekar, Kak Naya Tamrin, buatnya sekecilnya Kak Maida, semoga sehat selalu. Buatnya Kak Maida kalau pulang hati-hati ya, mau disilakan dicubit sama Bang Putra. Assalamualaikum Kak Maida.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, penelpon perdana warga 10 salam ya, ada Bang Putra, katanya minta lagu darinya. Siapa tadi? Faujana ya, Cinan Bana. Oke, nanti kita puterin lagu spesial buatnya Bang Putra, dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Okay, kita balik lagi nih. Kita masih di program NND Nuansa Nada Daerah ya. Dan juga di studio sudah pukul 17.21 menit melintas ini. Waduh, ada sekitar setengah jaman lagi deh ya waktu Medan untuk menghibur Asramania. Jadi buat yang mau bergabung, silahkan ya. Kita masih tunggu di nomor yang sama di 08.11.48.1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga. Serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Srefen.

0: Oke deh, ini ada yang bergabung. Coba sapa dulu ada siapa di sana ya.
1: Halo Nindi, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nindi.
1: Iya, apa kabar ini Karisma?
2: Karisma, apa kabar ada Nisa?
1: Sehat ya, gimana untuk cuaca di seputaran Sultan Daulat, Kak?
2: Di mendung Nisa.
1: Mendung ya, di sana ya. Oke, okay. Jadi mau minta lagu apa nih Karisma?
2: Minta lagu di sini Nisa.
1: Yang mana tuh?
2: Yang judulnya yang dulu pecah pinggan aja kak.
1: Pecah pinggan?
2: Coba dari Jansman.
1: Salamnya buat siapa ini?
2: Yang salamnya yang pertama buat Kak Maida, semoga ada selalu.
1: Amin.
2: Baru Kak Sina, Bang Aris, Bang Bada, Bang Dati. Baru Kak Mutia, Bang Putra, Bang Anhar, Kak Sinta, Bang Agus. Semua aja deh kak.
1: Oke. Terus spesial ada enggak?
2: Spesialnya buat keluarga jaga-jaga. Semoga aja cepat bangun umurnya. Semoga aja cepat bangun umur.
1: Amin, amin. Oke, terima kasih Karisma.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, ada Kak Risma di seputaran Sultan Daulat yang minta lagu darinya Arisman Lembong, Pecah Pinggan, dan nanti kita puterin. Terus juga satu lagi nih, ada siapa? Halo, Nende.
1: Nende, Nuan.
2: Halo? Halo, Nende. Halo? Halo, Pak. Iya, halo, Pak. Iya, Pak. Pak Nosa.
1: Iya, Nosa Manik, Gelombang Kain.
2: Pak Nosa di Lake Sigrun, Gelombang ya.
1: Iya.
2: Kabarnya apa, gimana?
1: Alhamdulillah, Kak, baik-baik aja.
2: Baik, kayaknya lagi di rumah atau mungkin lagi di kebun ini, Pak.
1: Ini lagi di kebun ini, tapi mau pulang juga ini.
2: Oke, kalau gitu langsung aja deh, mau minta lagu apa?
1: Lagunya, Kak, daerah kita Jawa, Oplotan judulnya, Kak.
2: Hah? Yang mana?
1: Oplotan judulnya, lagu daerah kita Jawa.
2: Judul lagunya apa tadi, Pak?
1: Oplotan.
2: Siapa penyanyi?
1: Itu aku yang gak tahu aku, cuman judulnya tahu aku, itu Oplotan.
2: Oplosan ya? Oh, oplosan. Oke. Salamnya buat siapa aja nih, Pak?
1: Salamnya buat yang Kak Maida ya, Kak. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Amin.
1: Buat nyari kemah tadi, buatnya pakai pot, Pak Salam, memberi Tuhan, darah, Pak Ena, ada Kak Cinta, ada Bang Boy, Ayah Koripin Kode, Gajah Selatan, mudah-mudahan sehat di sana.
2: Amin.
1: Pertama pun hidup yang kemah. Buat semua-semua, Kak E. Ucapannya, salam kompak lewat udara. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Nosa ya di seputaran Laisi Grun. Katanya minta lagu darinya Oplosan. Ya, aku dengernya bukan Oplosan, makanya siapa penyanyi gitu. Agak budek ya. Oke deh, silakan buat yang masih mau bergabung. Kita tunggu ya di nomor yang sama di 08-1648-1048.
3: Teman nari si sejilena adirupa naninga.
0: Ya, okay. Sambil nunggu penelpon, kita puterin dulu single bagus darinya Ananta Sembiring ya, Pemeri di

0: Ojek, cakap awaknya.
1: Hai, lagi ada orang nyinyo.
0: Kibang dia lah, Ojek. Lu ke puang kot.
1: Nyo, engkot, alhamdulillah. Tapi, kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap menjik wali.
2: Paka menahan man?
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangkatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bah didaftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio Rik kapai urung draw ke. Hana izin cik lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena kemertipan petugas.
4: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Oke, Slovenia. Ya, di Istrius, topuk pukul 17:57 menit melintas. Dan ini sudah waktunya Meda untuk pamit dari ruang dengar Slovenia semua. Ya, tapi sebelum kita pamit, kali ini Kak Meda mau bacain lagi nih undang request lagu dari WA-nya radio yang katanya, Assalamualaikum Kamai, ya Waalaikumsalam, masih dari warga Blok 7. Request ya Kak Manut Dalani Gusti. Salam sehat buat Mama Gilang. Buat Kang Minggu yang ada di Desa Laibutar, sehat selalu ya Kang. Makasih Kak Mai. Lagi terima kasih kembali juga buatnya Mbak Ate di seputaran Blok 7. Dan kita gak bisa puterin lagunya sore ini ya, mungkin besok sore kita puterin lagu itu spesial buatnya Mbak Ate di Blok 7 ya. Oke deh, kalau gitu Meda pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersifat tawadu atau rendah hati, dan membenci hamba-hambanya yang memiliki sifat takabur. Di antara bentuk tawadu yang diajarkan oleh Islam adalah berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami, sederhana, dan tidak menggunakan retorika yang tinggi supaya terkesan orang pandai dan fasih. Juga tidak banyak bicara pada hal-hal yang tidak perlu. Ini adalah sebagian dari akhlak yang diperintahkan Islam. Sebaliknya, Islam membenci sifat banyak bicara, karena banyak bicara menunjukkan kesombongan, mencari perhatian, dan merasa lebih tinggi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, banyak bicara juga dapat menggelincirkan pelakunya pada beberapa bentuk penyakit lisan yang berbahaya, seperti ghibah, mengolok-olok, membual, dan sebagainya. Islam juga tidak menyukai seseorang yang berbicara dengan gaya bicara yang dibuat-buat, difasih-fasihkan, atau berlagak pandai. Demikian buruknya perkara-perkara tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang paling dibenci oleh beliau dan paling jauh posisinya dari beliau pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak diragukan sedikit pun siapa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa.
0: Sesungguhnya, orang yang paling kucintai dan dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terpuji akhlaknya.
1: Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
0: Sesungguhnya, yang paling ku benci dan jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara dan orang yang berlagak dalam bicaranya dan mutafaihiqun.
1: Qalu ya Rasulullah, qad alimna الثرثارون والمتشدقون. فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالْ الْمُتَكَبِّرُونَ.
0: Mereka berkata, Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui orang-orang yang banyak bicara dan orang-orang yang berlagak dalam bicaranya. Lalu siapakah mutafaihiqun itu? Beliau menjawab, orang-orang yang menyombongkan diri. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, siapa saja yang ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan merindukan posisi yang dekat dengan beliau, maka hendaklah memperbagus akhlaknya dan bersifat tawadhu serta berbicara dengan cara yang wajar sesuai dengan pembawaannya dan tidak dibuat-buat.
2: Yeay, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

sudah berobatan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sangka? Dan namorah ampun.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mutiara Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'antuhu bainakum muharrama fala tadzalamu ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis kursi ini mengandung faedah yang besar karena berisi pokok-pokok agama, cabang-cabangnya, dan juga adab-adabnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim atau aniaya terhadap dirinya sendiri sebagai tanda kemahamuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kebaikannya kepada para hamba-hambanya, dan mengharamkan pula perbuatan zalim antara sesama makhluknya sehingga tidak ada seorang yang berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian Ibnu Daqiqil Aid dalam syarah hadis Arba'in menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan makna firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan pula haramnya kezaliman kepada kalian, adalah tidak sepantasnya bagi Allah Subhanahu wa taala atau tidak layak baginya untuk berbuat zalim. Ada juga beberapa ulama yang mengatakan bahwa makna dari hadis ini adalah tidak diperbolehkan bagi seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang yang berselisih dengannya kecuali dengan alasan yang benar, dan juga janganlah orang yang dizalimi membalas orang yang menzalimi. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa sebenarnya semua manusia dalam keadaan sesat kecuali orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk dan taufiknya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat memberikan petunjuk kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Maka tidak selayaknya seorang hamba memohon dan memilih jalan hidayah selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan selain petunjuk darinya. Wallahu a'lam.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ekstramanya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ekstramania dimanapun Anda berada. Kembali Bang Davi mengudara di program Diam Dawa Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, sajian syiar Islam yang hadir setiap Kamis malam Jumat ya. Dan program ini didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Singkil. Pada kesempatan kali ini ya, edisi Kamis 16 Juli 2026 ya. Dan di studio sudah berhadir Pak Ustadz kita yang akan menemani kita malam hari ini, ada Pak Ustadz Ali Basir. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendapi.
0: Sehat Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Jumpa lagi di program Diam.
1: Jumpa lagi kita di program Diam.
0: Kajian kita malam hari ini
1: tema kita nih, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah kita akan coba mengkaji pagi hari ini menjadi hamba Allah yang bersyukur.
0: Menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bukan berkufur ya Pak Ustadz ya.
1: Bukan bersyukur. Bersyukur.
0: Iya. Ya, Ekstramania semua. Tentu Anda juga bisa bergabung ya. Tapi nanti setelah Pak Ustadz memberikan pengantarnya terlebih dahulu ya. Bagaimana sih kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apakah kita sudah termasuk di dalamnya atau kita masih kurang rasa bersyukur kita? Selengkapnya setelah Pak Ustadz. Tafadhal Pak Ustadz.
1: Terima kasih Pak Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wa laqad atayna luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru linafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Quran Surat Luqman ayat 12. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, berkata Nabi bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstraunia para pencinta acara diam dakwah Islam Amar Ma'ruf yang muka dimanapun yang mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini saya hadir bersama host kita Bang Dapi ya, di edisi hari Kamis 16 Juli 2026, 1 Syafar 1448 Hijriah. Kita kembali diingatkan dengan kajian diam dakwah Islam Amar Ma'ruf yang muka. Kita pilih majab kajian kita malam hari ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa itu syukur? Syukur itu bahasa Arab. Bahasa kitanya terima kasih. Jadi syukur menurut bahasa katanya pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Nah, begitulah dalam lughah ya. Nah, sementara sedangkan arti syukur dalam agama Islam adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnu Qayyim, syukur itu adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Ya, begitu kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin ya, bab 2 244. Nah, jadi selanjutnya kajian kita malam hari ini menjadi hamba Allah yang bersyukur. Apa rupanya amalan orang-orang bersyukur itu? Bagaimana supaya kita menjadi pribadi abdan syukur, hamba bersyukur? Kita akan sambung, saya kembalikan dulu kepada Bang Dapi
0: ya. Ya, jangan sampai kita menjadi kufur ya, tetapi kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan terhadap kita, mulai dari nikmat sehat ya, nikmat bisa bernafas gratis Pak Ustadz ya, ya. Karena ada yang bernafas pakai alat bantu yang nggak gratis ya Pak Ustadz ya. Jadi bagaimana cara yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim untuk selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur Pak Ustadz? Padahal sebenarnya banyak nikmat-nikmat kecil yang kita lalaikan Pak Ustadz, tetapi bersyukur ketika nikmat yang besar datang, tapi yang kecil-kecil ini kita jarang melakukan itu Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Kenapa bisa seperti itu ya Pak Ustaz?
1: Bagus sekali Pak Nabi. Ekstramannya ini kajian ini sebenarnya kajian kolbu nih. Kajian hati ya. Quran mengingatkan kepada kita, walaqad atayna luqmanal hikmah anishkur lillah wa mayyashkur fa inna mayyashkuru lilapsi. Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, sebaliknya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Luqman 32. Nah, jadi betul ya. Ada orang kadang merasa ketika nikmat yang besar itu betul berlalu, dia lupa kepada nikmat Allah yang kecil. Nah, padahal nikmat Allah itu tak bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, kamu enggak sanggup menghitungnya. Nah, jadi bagaimana cara kita berkenan dengan syukur ini ya. Jangan salah dengar ini malam nih Pak Nabi. Kadang ya, kata Pak Ustaz bersyukur katanya. Nah, banyak-banyak bersyukur bukan bersyukur ya. Nah, syukur itu salah satu sifat Allah. Nah, ini pahami. Nah, jadi Allah itu merupakan sifat Allah, nama dalam maksud asmaul husna ya. Allah itu yaitu innallaha ghafur syakur. Nah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Syakur. Apa itu syakur? menurut Ibnu Jarir At-Tabari ya dalam tafsirnya, kalau Ghafur itu kan Allah pengampun ya terhadap dosa-dosa. Syakur maha pembalas kebaikan Allah lipat gandakan. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan ya karena Allah, lalu kemudian yakinkan diri kita Allah akan melipat gandakan. Karena Allah itu ya Ghafurun Syakur. Allah itu maha pengampun lagi maha syakur, ya melipat gandakan kebaikan. Kalau manusia, ah, gini lah Madapi, Madapi berikan saya sesuatu, apa saya katakan? Terima kasih. Nah, sebatas itu ya.
0: Iya.
1: Tapi Allah memberikan kepada kita cara kita berterima kasih kepada Allah. Satu, kita melakukan kebaikan, dilipat gandakan kebaikan itu. Nah, jadi kita jangan menganggap kebaikan itu hanya berupa benda. Jadi nikmat Allah begitu banyak tak terhitung. Jadi yakinkan ketika kita melakukan kebaikan akan dibalas Allah dengan terima kasih Allah. Bagaimana? Syakur. Dengan apa? Dengan dilipat ganda. Contoh, kita bersedekah satu, dibalas Allah sampai 700 lipat gandanya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasal habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin madu habah wallahu yudafi lima yang sa'an. Seterusnya, perumpamaan orang menafkahkan hartanya seperti sebutir benih menimbulkan 7 butir atau 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji, bahkan dilipat gandakan. Jadi Allah itu syakur, maha pembalas kebaikan, ya sehingga Allah melipat gandakan ganjarannya. Begitu kata tafsir At-Tabari ya. Nah, jadi bagaimana? Jadi kalau ketika kita bahasa kita terima kasih, kalau bahasa Inggrisnya thank you ya, terima kasih ya. Nah, terima kasih kepadamu. Tapi kepada Allah kita berterima kasih. Ketika kita berterima kasih kepada Allah, maka terima kasih itu akan kembali kepada kita. Contoh sama Nabi. Kalau kita bangun pagi apa kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, itu kan cara terima kasih kita kepada Allah yang telah membangunkan kita dari kematian kan? Nah, ketika kita diberi Allah kesehatan, apa kita baca? Alhamdulillah. Nah, ketika udah berdoa berlama, sudah lama berdoa, lalu kemudian Allah kabulkan doanya, minta jodoh mamanya, apa kita baca? Alhamdulillah. Selamat dari mara bahaya, apa kita ucapkan?
0: Alhamdulillah.
1: Nah, jadi ucapan alhamdulillah itu menandakan kita bersyukur kepada Allah. Nah, contoh lagi mana Nabi? Udah bekerja pagi sore siang malam, kemudian Allah berikan kepadanya rezeki jadi orang yang berada. Dulu miskin sekarang kaya. Apa nih baca?
0: Alhamdulillah.
1: Nah, sebaliknya mana Nabi? Dulu kaya sekarang miskin. Apa dibaca?
0: Ya alhamdulillah juga.
1: Nah, berarti apa? Orang itu tahu bahasanya ketika dia diberi Allah kekayaan, dia tetap bersyukur kepada Allah. Diberi kemiskinan, dia tetap bersyukur. Ya, berarti itu yang terbaik bagi dirinya. Contoh lagi Bang Dapi. Nah, dia melamar pekerjaan. Rupanya dilamarnya pekerjaan, rupanya selalu ditolak. Nah, rupanya kemudian dia enggak lalu kemudian dia melamar sesuatu sebentar terima. Nah, berarti bagaimana tuh? Yang ditolak itu tak baik baginya. Dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, yang diterima ini itu yang terbaik. Nah, itulah. Jadi oleh karena itu kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Nah, sekecil apapun kita bersyukur.
0: Ada lagunya tuh, Pak Ustaz.
1: Ya, apa tuh?
0: Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah itu, Pak Ustaz ya.
1: Maksudnya. Jadi mensyukur nikmat Allah itu wajib. Nah, jadi kita jangan menganggap syukur itu sunat, wajib. Nah, dan bagaimana cara kita, dan sifat Allah itu asyakur ya, nama Allah itu syakur ya. Allah itu yang melipat gandakan. Kalau kita melakukan kebaikan, yang dilipat gandakan. Dan syukur itu sifat para nabi. Ya. Jadi senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas limpah nikmat Allah, walaupun cobaan datang, rintangan menghadang, itulah sifat para nabi dan rasul yang mulia. Nah, jadi sebagaimana dalam surah Al-Isra ya disebutkan zuriyaman hamalnahu zuriyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur ya syakura ya anak cucu dari anak orang-orang yang kami bawa bersama Nuh sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Surah Al-Isra ayat 3. Jadi orang yang dalam bahtera Nabi Nuh yang selamat itu, mereka hamba syukur, hamba bersyukur. Nah, selebihnya ditenggelamkan Allah kena kufur kepada Allah. Jadi bagaimana? Jadi syukur itu adalah nama Allah, dan syukur itu juga sifatnya para nabi dan rasul. Nah, dan para nabi dan rasul adalah merupakan hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. Makanya satu ketika nih Pak Nabi, Rasulullah itu salat malam tahajud ya. Ketika tahajud disaksikan oleh Ibunda Aisyah sampai bengkak kakinya. Nah, kita tanya, pernah enggak kita salat sampai bengkak kaki kita? Paling-paling mungkin kena penyakit ya. Nah, tapi Rasulullah itu sholat sampai bengkak kakinya. Selesai sholat, Ibunda Aisyah nanya, mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa lagi ke sholat malam? Dosamu yang dahulu, dosa yang akan datang, sudah diampuni Allah. Apa jawaban Nabi? Afala aku na'ab dan syakura. Apa engkau enggak mau? Ya, kata Nabi. Kata Ibu Nasa ya, Nabi biasanya jika sholat beliau berdiri sangat lama, kata Ibu Nasa, hingga kakinya mengeras kulitnya. Kata Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Kata Nabi, bukankah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur? Imam Bukhari Muslim mereka. Jadi Bang Nabi, syakur adalah nama Allah. Orang-orang bersyukur, ya, orang yang berarti dan mengikuti para nabi dan rasul, karena para nabi dan rasul memiliki sifat bersyukur kepada Allah. Tidak benar.
0: Ya, karena itu sifatnya nabi ya, kita seyogianya umatnya mengikuti ya, Pak Ustadz ya. Jangan malah sebaliknya begitu ya, tidak bersyukur, asik mengeluh aja, Pak Ustadz ya.
1: Sebentar,
0: miskin mengeluh Pak Ustaz.
1: Ada cerita nih.
0: Oh iya Pak Ustaz.
1: Suatu ketika seorang penceramah didatangi. Dia sedang ceramah nih. Ini saya kutip dalam YouTube-nya nih, Mandi. Jadi seorang penceramah itu kan banyak jemaahnya. Datanglah seorang miskin di hadapan jemaah tadi, Ustaz tadi. Apa katanya? Pak Ustaz, pan banyak ini jemaah ini. Bilanglah pada mereka, saya ini orang miskin, biar mereka bantu.
0: Sedekah itu Pak Ustaz.
1: Ya. Lalu kata si Ustaz tadi, sebentar, apa benar kau miskin? Oh gini ajalah, kedua tanganmu itu kami beli 1 miliar. Nah, apa katanya? Bagaimana mungkin, mana mau lah saya Pak, Ustaz nih, kalau 1 miliar dijual nanti tangan saya mana? Gini ajalah, matamu dua itu dibeli 1 miliar, biar dibilang diborong sama orang sini. Oh, tidaklah Pak, kalau nanti kalau dilihat mata saya nanti melihat bagaimana? Telingamu lah 1 miliar. Oh enggak lah, enggak saya jual. Jadi kakimu bagaimana? Ya enggak bisa melangkah saya. Apa kata Ustaz tadi? Tanganmu 1 miliar, matamu sampai telik 1 miliar, telingamu 1 miliar, tangan kakimu 1 miliar. Subhanallah, engkau punya miliaran rupiah. Mengapa kau enggak bersyukur kepada Allah? Nah, jadi di matanya miskin itu harta. Padahal apa? Nikmat Allah yang lain Allah berikan. Nikmat kesehatan secara total ya. Nah, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat melihat, nikmat semuanya diberikan Allah. Nah, jadi kita harus bersyukur. Mungkin satu sisi mungkin dia kurang duit. Sisi lain badannya sehat. Nah, jadi kita harus syukur itu. Nah, ada nih Nabi, kadang hartanya melimpah. Nah, tapi rumah tangganya anaknya sedikit, ada tuh. Nah, ada anaknya banyak, kemudian tapi kehidupannya sederhana. Jadi apa? Tetap disyukuri. Nah, kadang dia orang tuanya sekolahnya rendah, tapi anaknya sampai profesor doktor. Nah, jadi orang-orang dahulu mengamalkan syukurnya kepada Allah tadi. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Ya, dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jadi syukur adalah ibadah. Nah, jadi Allah Ta'ala dalam banyak ayat sebutkan ya, memerintahkan manusia untuk bersyukur kepada Allah. Ketika dia bersyukur kepada Allah, ya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kalian, bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kufuri. Al-Baqarah 152. Syukur adalah ibadah. Itu dalam Nabi.
0: Ya, Ustaz. Baru Pak Ustadz, kalau kita melihat orang yang apa ya, dia itu pandai dia bersyukur Pak Ustadz. Terus kelihatannya tuh hidupnya lebih tenang ya Pak Ustadz. Dibandingkan orang yang banyak mengeluh, ya kayak hidupnya gerusa-gerusu, yang gak tenang gitu ya Pak Ustadz. Memang berimbas itu Pak Ustadz ya, pada dirinya ya Pak Ustadz ya.
1: Jadi buah manis dari syukur itu adalah iman. Sifat orang beriman itu orang bersyukur. Jadi orang bersyukur itu dia selalu qanaah menerima apa adanya. Dia tidak pernah membandingkan nikmat orang lain kepada dirinya. Dia mensyukuri nikmat Allah yang berikan kepadanya. Dia melihat ke bawah, dengan begitu dia menjadi orang bersyukur. Contoh gini Pak Nabi, punya pesawat. Nah, coba lihat pesawat dia ya. Nah, tapi kalau dia lihat ke bawah, alhamdulillah aku punya pesawat katanya, punya jet sendiri. Itu orang di bawah itu mobilnya jalan ya, kecil. Yang punya mobil juga begitu, alhamdulillah aku punya mobil lah. Si Polon itu kemana-mana sepeda motor lah. Ya sepeda motor bersyukur, alhamdulillah ya Allah punya sepeda motor itu. Si Polon itu kemana-mana dengan sepeda. Yang punya sepeda juga bersyukur, ya Allah itu si Polon kemana-mana jalan kaki. Nah, yang jalan kaki bersyukur, alhamdulillah ya Allah masih bisa jalan kaki, berlari. Sementara si Polon hanya di kursi roda. Di kursi roda bersyukur, ya Allah masih bisa, si Polonnya tempat tidur saja. Yang tempat tidur, ya Allah bersyukur ya, masih bisa, masih bernapas. Si Polan baru diantar ke kuburnya. Berarti dengan demikian kita akan mensyukuri nikmat Allah dan menjadi orang qanaah. Terima apa adanya. Tapi kita bukan berpangku tangan.
0: Bukan pasrah juga namanya.
1: Bukan pasrah. Dalam bahasa orang ilmu kalam namanya jabariyah, pasrah. Oh tidak. Dan kita tidak mutazilah, bagaimana? Oh pasti, kalau bekerja pasti berhasil, tidak. Kita itu ahlus sunnah wal jamaah. Kita bekerja, kita berusaha, dan kita tawakal kepada Allah. Nah, jadi letak syukurnya itu adalah dia yakinkan dirinya, itu nikmat datang dari Allah. Ketika nikmat itu datang, dia kembalikan nikmat itu dengan memuji Allah. Itu orang bersyukur. Sudah menepi.
0: Pak Ustadz, kalau ada orang yang sakit lama Pak Ustadz
1: ya.
0: Itu kan musibah, cobaan, lagi dicoba tuh Pak Ustadz
1: ya.
0: Bagaimana cara orang tersebut tetap bersyukur Pak Ustadz? Kan dia sedang menghadapi cobaan namanya tuh Pak Ustadz
1: ya.
0: Gimana caranya tuh?
1: Jadi gini, bicara tentang sakit ya. Lihat siapakah Nabi yang lama sakitnya? Nabi Ayub. Nah, Faiza maritu bahwa Yasmin katanya, apabila aku sakit engkau yang mengobati. Nah, seorang Nabi Ayub ya. Ini memang bagi para nabi rasul itu kan mereka bala cobaan itu kan besar sekali ya. Nah, tapi apa? Mereka jalani sakit itu Nabi Ayub ya. Jadi jalani sakit itu dan puncaknya adalah Allah akan berikan kesembuhan. Nah, jadi ibaratnya bagaimana? Jadi kalau ditimpa sakit, menggugurkan dosa, mengingatkan kita untuk apa? Untuk selalu dekat dengan Allah dalam zikir dan doanya, kemudian dia berusaha. Nah, jadi dengan demikian kita sadar bahwasanya manusia itu lemah. Khuliqal insana dha'ifa, diciptakan kita manusia bersifat lemah. Nah, berarti apa? Itu yang terbaik bagi dirinya. Makanya kata Nabi, bagi orang beriman kata Nabi ya, ajaban amarul mukmin kata Nabi. Inna amruhu kullu khairan walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ila kiraris ya. Kata Nabi seorang mukmin itu sungguh ajaib. Nah, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin ya, yang sejati. Jika dia mendapat kesenangan dia bersyukur. Itu baik bagi dirinya. Jika ditimpa kesusahan dia bersabar, itu juga baik baginya. Imam Muslim meriwayatkan. Berarti bagaimana? Ketika Anda ditimpa sakit, ya jalan itu dengan harapan segera sembuh ya. Itu yang terbaik. Nah, disuruh untuk istirahat. Nah, kan? Ketika Anda ditimpa kebahagia, kekayaan, nah, bersyukur, itu juga baik. Jadi baik ajaib bagi orang mukmin itu. Nah, jadi ketika Allah berikan kita nikmat bersyukur, ditimpa problem masalah dia bersabar, ketika dia bersalah istighfar, syukur, sabar, istighfar. Jadi semua yang dilakukan bagi orang mukmin itu baik. Kalau dia orang kaya, dia bersyukur, itu baik bagi dirinya. Ketika ditimpa kemiskinan, dia bersabar, itu juga baik bagi dirinya. Jadi enggak ada yang enggak baik. Nah, Tapi kadang kan gitu Nabi, ditimpa kemiskinan dia merorota kepada Allah, mengeluh-ngeluh. Tapi ketika ditimpa kekayaan, lupa dia.
0: Nah. Lupa daratan ya Ustaz.
1: Iya, waktu miskin doanya kuat, rajin ke masjid. Zikirnya lama, doanya lama. Ketika sudah kaya, ya enggak lagi berjamaah masjid, enggak lagi salat. Nah, itu bahaya sekali. Nah, jadi kita jangan bagaimana? Berarti dia orang enggak bersyukur. Orang bersyukur itu dalam keadaan posisi apapun dia tetap menjaga zikrullahnya. Dalam keadaan apapun dia tetap mengangkat tangannya untuk bertakbir kepada Allah. Dia tetap mencecahkan keningnya ke sujud untuk bermunajat kepada dalam salatnya. Jadi begitu. Jadi orang bersyukur itu orang istiqomah, Nabi. Nah, itu dulu.
0: Kalau sakit itu menggugurkan dosa, Pak Ustaz.
1: Ya. Yeah.
0: Di samping ya kita juga bersyukur atas ya walaupun sakit tadi, itu sebagian dari menggugurkan dosa juga, Pak Ustaz. Ya. Yeah. Sakit lama gitu, Pak Ustaz.
1: Jadi sakit itu juga ujian bagi orang mukmin, mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Teguran bagi orang yang lupa untuk kembali ke jalan Allah. Bisa jadi itu merupakan azab yang akan dirasakannya nanti ketika nanti di hari kiamat. Nah, oleh karena itu kembali ke jalan Allah. Nah, jadi bagaimana dalam hal bisa jadi sakit itu terbaik bagi dirinya. Nah, bisa jadi dengan sakit itu gugur dosanya semuanya. Dengan sakit itu dia merasakan nikmat bagaimana mensyukuri nikmat Allah ketika dia sehat. Nah, gitu kan. Nah, jadi yang jelas ya, jadilah kita pribadi yang bersyukur dalam keadaan apapun. Itu dah benar.
0: Ya, jadi banyak sebenarnya manfaatnya ketika kita selalu mensyukuri atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan pas ditimpa musibah, ditimpa sakit aja kita mendekat begitu ya. Tetapi ketika diberikan harta yang melimpah gitu ya, kita juga ya bersyukur gitu ya. Ya, tentu itu juga berdampak ya terhadap kehidupan kita. Kita hidup kita menjadi tenang apapun kondisinya, Pak Ustaz ya. Hidupnya tenang, enggak gelisah ya. Tenang ya menjalani hidup. Sebenarnya orang yang dicari kan sebenarnya itu ya Pak Ustadz ya kan. Ketika kita sudah mendapati sebuah ketenangan hidup ya kan, mau ditimpa segunung masalah pun dia akan tetap tenang menghadapi.
1: Ada sebuah hadis Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil mal walakin ghina an nafs. Bukanlah orang yang kaya itu banyak duit. Nah, akan tetapi orang kaya itu adalah orang kaya jiwanya. Ada ketenangan jiwa hidupnya. Jadi makin banyak uangnya, makin banyak hartanya, makin banyak pangkatnya, membuat dia gelisah. Itu enggak bahagia itu. Nah, jadi bagaimana? Dalam posisi apapun dia mensyukuri nikmat Allah, itu yang mendatangkan kebahagiaan. Nah, ya jadi dan orang yang bersyukur itu akan mendapatkan ridha Allah. Nah, mardhatillah. Nah, Quran mengingatkan dalam surah Az-Zumar ayat 7 ya, fa inna tashkuru biridhahi lakum, kata nak, jika kalian ingkar sesungguhnya Allah maha kaya atas kalian dan Allah tidak ridho ya, dan ulangi, dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur Allah ridho kepada kalian. Az-Zumar ayat 7. Jadi cari keridhaan Allah dengan menjadi pribadi bersyukur. Nah, jadi mana Nabi, orang bersyukur itu pemurah. Nah, orang yang suka memberi itu bukti syukurnya. Nah, ketika punya harta dia bersedekah. Ketika punya ilmu balighu anni wal ayah disampaikan. Ketika dia punya pangkat jabatan ya, punya sedang teken yang berlaku, dia mudahkan tidak persulit. Nah, ini orang bersyukur. Ketika dia punya harta dia gunakan jalan Allah. Ketika dia punya tenaga dia bantu untuk di jalan Allah. Jadi orang yang kenapa yang dicarinya mardhatillah, keridhaan Allah. Nah, kita ulang Nabi tentang rezeki ini ya. Ada seorang ulama namanya Syekh Sarawi ya. Apa katanya? Rezeki itu ada pada tingkatan. Ada rezeki yang rendah, itulah harta. Harta, ya uang, pangkat, itu kan harta tuh. Nah, tapi itu rezeki yang rendah, semua orang mencarinya. Ada di atas rezeki, di atas harta, namanya sehat. Nah, jadi sehat itu di atas itu rezeki tertinggi di atas harta. Tapi ada lebih tinggi lagi apa? Yaitu kesolehan. Soleh. Ada lebih tinggi lagi dari soleh apa? Mardotillah, keridhaan Allah. Nah, jadi gini mana, pilih mana? Uang apa sehat?
0: Sehat apa, Ustaz?
1: Pilih mana? Sehat apa soleh?
0: Dua-duanya, Pak Ustaz.
1: Iya. Pilih mana, soleh atau ridha Allah?
0: Wah, itu juga.
1: Kalau sudah ridha Allah, harta dapat, soleh dapat, sehat dapat. Nah, jadi ada orang dia bekerja-kejar dengan harta. Ternyata ketika harta didapat, pagi sore siang malam pontang-panting, rupanya apa? Ketika itu pap datang sakit. Nah, akhirnya harta yang itu habis untuk mencari sehat. Itu. Nah, jadi tidak bersyukur. Jadi syukur nikmat Allah termasuk dengan apa nama? Dengan menjaga kesehatan. Nah, ini kan sedang piala dunia nih, Nabi.
0: Iya.
1: Mau orang bergadang malam untuk itu kan? Khawatir dia paginya kerja, nah, malam dia. Nah, itu bisa menimbulkan jadi sakit ya, sehat ya, apa hilang kesehatan itu. Nah, jadi mensyukuri nikmat Allah itu, nikmat Allah diberikan kepada, gunakan di jalan Allah. Mata ada waktunya untuk tidur, istirahat, badan untuk istirahat, ya bekerja, istirahat. Nah, apalagi dan gunakanlah nikmat Allah ini ya untuk mencari ridho Allah.
0: Jadi semata-mata mengharapkan ridhonya Allah ya. Kalau sudah Allah ridho ya kan? Ya. Ya, pokoknya kun fayakun ya Pak Ustaz ya kan.
1: Iya.
0: Apa yang diminta itu kan. Enggak ada yang enggak mustahil baginya gitu Pak Ustaz.
1: Orang yang bersyukur Allah akan tambah. Orang kufur Allah akan azab dia. Apa buktinya orang kufur? Belajar sejarah Qarun. Siapa Qarun? Orang kaya pada zaman Nabi Musa, sampai kunci-kunci hartanya dibawa oleh orang-orang kuat, tapi nyatanya dia lupa bersyukur kepada Allah. Dia mengatakan, ini kan karena harta ilmuku ini, katanya. Dia lupa itu rezeki datang dari Allah. Dia dan hartanya ditenggelamkan ke dasar bumi, menjadi legenda harta karun. Itu dari Nabi. Ini pelajaran bagi orang-orang kaya hari ini. Jangan sombong, jangan angkuh. Kenapa? Itu titipan Allah. Bersyukur dengan harta, dengan berzakat, dengan sedekah. Tidak akan mengurangi harta. Tapi kalau bakhil, pelit, apalagi sampai dia mengatakan ini kena usahaku, tenagaku, sebagainya. Dia lupa itu datang dari Allah. Siap-siap. Anda akan menjadi korun masa depan. Hati-hati. Hati-hati. Nah, ini bukan hati-hati. Coba sejarah mencatat. Begitu juga yang dititipkan pangkat jabatan. Lihat bagaimana Firaun, apa kata? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang tinggi, kata. Ini kata Firaun. Sampai-sampai dia bilang, coba disiapkan tangga ke langit, katanya. Setinggi-tinggi dia akan melihat Tuhan, katanya. Nah, saking sombongnya. Tapi nyatanya bagaimana? Firaun bersama tentaranya ditenggelamkan Allah di Laut Merah ketika mengejar Musa. Musa dan kaumnya selamatkan. Tongkatnya dilemparkan ke laut, terbelah lautan. Ini kan mukjizat.
0: Iya.
1: Nah, selamat. Nah, diambil lagi. Firaun dan tentaranya tenggelam. Kenapa tuh? Mereka tuh kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah. Jadi lawan daripada syukur adalah kufur. Inna adzabi lasyadid, kata Allah. Jika kamu kufur, ingat azab Allah sangat pedih. Itu dia maksudnya. Ya.
0: Ya, kalau ajabnya atau tegurannya langsung gitu kan Pak Ustadz ya, mungkin dia akan tersadar ya, lebih cepat lebih tersadar. Tapi kan ada yang dia sifatnya langsung, ada juga yang dia pelan-pelan tanpa kita sadari ya Pak Ustadz.
1: Kita buka
0: ke penelpon ya Pak Ustadz ya. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Putra, itu suara radionya tolong dikecilin dulu ya, biar nggak sturing. Oke. Nah, udah bagus. Ya, silakan pertanyaannya Pak.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, putra.
2: Oh, gini Pak Ustaz ya. Ya. Tadi katanya sombong, ya kan? Sombong dan angkuh.
3: Ya.
2: Kalau ini Pak Ustaz, kalau pernah terinaya, teraniaya kemana Pak Ustaz ya?
4: Gimana, gimana? Put?
2: Pernah teraniaya. Jadi saya yang ku ceritakan kemarin karena ku nikahkan itu. Jadi orang ini sombong dan angkuh melihat saya. Rupanya katanya melihat keadaan saya rupanya harta dicari. Tiba-tiba saya nggak punya harta dijatuhkan ke saya. Katanya dalam pernikahan ini nanti saya hancurkan itu karena dia orang lemah.
4: Yang menyampaikan itu siapa?
2: Istri saya loh.
4: Kepada
2: saya. Dilihatnya saya kan udah bilang aku orangnya nggak ada punya harta, jadi kamu nggak perlu menyesal, sedangkan saya orang meminta-minta, saya terima apa adanya kayak gitu. Nah, jadi rupanya tiba-tiba pas dia nikah sama aku, dia katanya mau kuhancurkan kau ini, katanya. Sudah dalam kesambungannya tadi. Nah, tiba-tiba ada yang bilang kepada aku, aku tahu ya, rupanya istrimu itu mengincar hartamu, sedangkan kau tidak ada punya harta, kamu ada orang meminta-minta. Kamu mau dihancurnya. Ketika itu aku berdoa kepada Allah, ya Allah, apa dosaku, apa dan salahku sehingga perempuan ini menghina aku. Bagaimana caranya terpaksa ya? Nah itu aja dari
4: putra. Cara yang mana nih? Kira-kira maksudnya gimana nih Bang Putra pertanyaannya?
2: Pertanyaannya? Bagaimana? Bagaimana ke orang ini? Sedangkan orang ini belum pernah kuceraikan. Apakah saya berdosa atau nanti dia berdosa?
4: Putra ini sudah ditanya, maksudnya di kan kata orang tuh kan, dia kan harus tabayun apalagi terhadap istri kan gitu, ditanya bagus-bagus.
2: Ya. Karena gini berarti. Diceritakannya sama orang. Diceritakannya sama orang itu, aku nikah sama putra itu tidak lama. Aku nikah nanti cuma sebentar saja.
4: Iya, maksudnya itu kan diceritakan kepada orang. Nah, putra sendiri bertanya langsung enggak sama yang bersangkutan, sama istrinya tadi? Memang benar seperti itu kah? Memang benar seperti itu kah atau tidak?
2: Ya memang betul. Memang betul dia. Waktu aku pernah aku tidur, dia lompat dari jendela. Aku cari-cari, enggak dapat-dapat. Kata orang itu dekat terbatur, saya batur limo. Nah itulah kehebatannya dia yang sombongnya tadi. Nah, karena dia pun tak kuceraikan diri itu.
4: Ya oke lah kalau
2: apakah
4: gitu.
2: Apakah saya berdosa nanti? Apakah dia masih berdosa kalau karena dia pun tak kuceraikan?
4: Oke, Bang Putra ya.
2: Nah itu dari kita Putra. Oke. Nah, tolong diterjawabkan pertanyaan ini, Pak ya.
4: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada tanggapan Pak Ustad?
1: Ustad mau ajak apa aja?
0: Ya sebaiknya mungkin apa ya?
1: Ya tunggu, putra tadi baru menikah gimana?
0: Iya Pak Ustad.
1: Oh iya baru menikah. Oh,
0: ya. Tapi gitu. Sudah gitu ya.
1: Oh iya.
0: Sayang itu.
1: Oh iya dulu pernah tanya ya.
0: Iya.
1: Nah makanya sebelum menikah itu kan dalam Islam kan bagi laki-laki lihat ya cantiknya, kayanya, nasabnya, agamanya. Pasbar bisa tindin taribat yadak, pilihlah yang beragama, kamu akan bahagia, akan beruntung. Begitu juga seorang wanita apabila datang kepadamu laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Untuk putra, kalau memang betullah sudah menikah ya, harusnya dinikmati pernikahan itu mulai dari komitmennya. Nah, orang mukmin itu kalau ada problem dia bukan mengadu kepada orang, tapi dia mengadu kepada yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Ya, dia ambil wudu, dia bentangkan sajadah, dia laporkan dulu persoalan hidupnya kepada Allah dalam solat, dia mengadu. Nah, jadi persoalan kehidupan itu banyak. Ahasibannas ayutraku ayakulu amanna wahum layuftanun. Jangan kamu katakan beriman sebelum kamu diuji oleh Allah. Dalam kehidupan.
0: Tanggapan Pak Ustad.
1: Ustad mau ajak apa aja?
0: Ya sebaiknya mungkin apa ya?
1: Ya tunggu, putra tadi baru menikah gimana?
0: Iya Pak Ustad.
1: Oh iya baru menikah. Oh,
0: ya. Tapi gitu. Sudah gitu ya.
1: Oh iya.
0: Sayang itu.
1: Oh iya dulu pernah tanya ya.
0: Iya.
1: Nah makanya sebelum menikah itu kan dalam Islam kan bagi laki-laki lihat ya cantiknya, kayanya, nasabnya, agamanya. Pasbar bisa tindin taribat yadak, pilihlah yang beragama, kamu akan bahagia, akan beruntung. Begitu juga seorang wanita apabila datang kepadamu laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, terima dia. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Untuk putra, kalau memang betullah sudah menikah ya, harusnya dinikmati pernikahan itu mulai dari komitmennya. Nah, orang mukmin itu kalau ada problem dia bukan mengadu kepada orang, tapi dia mengadu kepada yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Ya, dia ambil wudu, dia bentangkan sajadah, dia laporkan dulu persoalan hidupnya kepada Allah dalam solat, dia mengadu. Nah, jadi persoalan kehidupan itu banyak. Ahasibannas

0: kepada orang, tapi dia mengadu kepada yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Ya, dia ambil wudu, dia bentangkan sajadah, dia laporkan dulu persoalan hidupnya kepada Allah dalam solat, dia mengadu. Nah, jadi persoalan kehidupan itu banyak. Ahasibannas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan kamu katakan beriman sebelum kamu diuji oleh Allah. Dalam kehidupan rumah tangga, ujian dalam ini kabarnya walaupun memang sudah menikah ya, ujian awal itu. Nah, tapi ingat ya, kalau memang sudah pernikahan, dalam Islam tidak boleh nikah sementara. Nah, namanya nikah mut'ah, itu haram. Ya, nikah itu dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan dari perjodohan itu ada keturunan. Nah, jadi untuk putra belajar terus bagaimana menikah sebagai seorang suami. Nah, kalau dia sebagai istri, ya belajar ya bagaimana cara belajar dengan duduk di majelis ilmu, dengarkan kajian. Nah, jadi bekerja itu berusaha dibaringkan dengan zikir doa. Nah, jadi kalau ada problem, Nabi Al-Qur'an mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wasalah. Wahai orang beriman, jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Salat dan sabar. Nah, jadi orang yang bersyukur itu dia salat, dia bersabar. Nah, ketika kita ditimpa problem masalah bersabar, Allah akan berikan pahala yang besar, dan takwa kepada Allah kunci untuk menyelesaikan persoalan kehidupan ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nah, jadi betul ya, silaturahim ya, minta pendapat betul. Nah, ini yang putra lakukan sudah betul, minta pendapat. Tapi kan media seperti ini kan jadi tahu ya, jadi tahu kekurangan kita. Nah, harusnya ya empat mata cari tanya sama ustadz ulama yang bisa diminta pendapatnya. Tidak harus melalui media seperti ini, justru jadi berita apa kan, jadi tahu orang semua. Oh, rupanya dia pengantin baru enggak lama gitu kan, sudah seperti itu. Nah, harusnya tidak. Nah, dalam Islam ketika ada sesuatu desas-desus berisu, Quran mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kan begitu. Apabila datang berita, teliti dulu. Ya, jangan langsung ambil keputusan, apalagi tadi ingin diceraikan, nah, apalah jangan. Nah, jadi check and recheck dulu kalau bahasa televisinya, tabayun dulu bahasa agamanya, teliti dulu. Nah, jangan langsung ngambil keputusan, apalagi ya langsung dicerai, tidak, jangan begitu. Makanya dari awal sampaikan, memilih istri itu bukan karena cantiknya saja. Nah, jadi agamanya itu nomor satu. Nah, dan bangun rumah tangga itu dengan amanah, dengan amanah itu kejujuran, bangun dengan kebersamaan, bangun dengan rasa saling suka, saling memberi dan menerima. Nah, bangun rumah tangga itu dengan saling kasih dan sayang, rahma bainahum. Nah, dengan sakinah mawaddah warahmah. Jadi memang membangun rumah tangga itu enggak seperti kita membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang. Nah, ibadah yang terlama itu ya rumah tangga. Nah, tapi ingat ya, walaupun di tangan suami itu ada kata cerai ya, tapi itu suatu perbuatan yang dibenci Allah ya, walaupun dihalalkan. Nah, untuk putra apalagi katanya udah menikah ya,
1: baru
0: itu proses. Nah, itu ujian pernikahan. Nah, jadi ibadah terlama itu yang menikah. Kalau sholatnya beberapa menit ya, puasa paling sebulan ya kalau Ramadan, zakat ya kalau sekali setahun, tapi kalau haji sekali setahun. Tapi kalau ibadah terlama itu ya pernikahan. Nah, melihat bagaimana kan dia, saya yakin kalau memang begitu itu calonnya putra tadi kan berarti sudah tahu kekurangan putra kan. Nah, harusnya bagaimana dia menerima, toh baru aja begitu kok seperti itu ceritanya. Nah jadi memang kan dari awal sampaikan semua itu wasawim bil amri, musyawarahkan. Nah, fa iza azamta fatawakkal ala Allah, apabila selesai ya sudah mantap, tawakal kepada Allah. Tapi sudah ngambil keputusan sendiri untuk menikah ya. Nah, itu jalanilah. Nah, jadi tidak ada masalah yang diselesaikan, tapi mengadulah dulu kepada Allah, silaturahmi kepada orang yang bisa memberikan solusi. Itu dah mudah.
1: Ya, jadi jangan cepat terlalu buru-buru juga ya Pak Ustadz ya. Oh, iya. Di klarifikasi benar-benar, baru kemudian istilahnya, apalagi pernikahan yang baru seumur jagung.
0: Jadi gitu ya. baru setahun tadi ya, dulu ya. Itu pertanyaan-tanya tentang ini ya.
1: Iya, baru sekitar mungkin pekan lalu Pak Ustadz.
0: Baru sepekan ya, berarti baru ya memang harus.

0: prosesnya panjang itu.
1: Iya, jadi baru enggak, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan juga Pak Ustadz ya. Baik, kita jeda dulu ya, Ustadz ya. Nanti kita lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Nanti aja Pak Ustadz ya.
0: Kita terima aja dulu sebelum jeda.
1: Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Oke. Halo.
2: Ini Pak Ustadz.
1: Ah, ini putra lagi nih Pak Ustadz ya. Ya, Bang Putra nanti ya, kita jeda terlebih dahulu ya. Oke, nanti kita gabung lagi ya. Oke.
3: Ojek, kakak wanya.
4: Hai, lagi ada orang nginyo.
3: Kibang adalah ojek. Lu ke puang kut.
4: Nyo ngkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hanya wali.
3: Baka menahan man.
4: Musin bot dulu. Padahal na radio bak kapai dipasang letoki.
3: Kuhoi hoi drone ni laju.
4: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
3: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
4: Hai Sok, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat toke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
3: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan sukan sekalian pegah laju buat toke draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cik lo. Bek sampo watte pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutipan petugas.
5: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Banda Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Banda Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Banda Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Banda Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Baik, assalamualaikum semua. Kembali di program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, menjadi hamba Allah yang bersyukur, ya. Apakah Anda termasuk di antaranya, atau Anda termasuk hamba yang lupa akan nikmat yang diberikan oleh Allah? Lanjut, Pak Ustaz.
1: Baik, assalamualaikum, kita lanjutkan. Bagaimana tanda-tanda hamba yang bersyukur itu? Nah, kan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Pertama, mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Jadi kita jangan sombong. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keturunan, nikmat berkeluarga, nikmat ilmu, dan nikmat-nikmat yang gak bisa diucapkan, ya, hanya bisa dinikmati, ya, itu datangnya dari Allah. Nah, jadi kita jangan sombong, ya, akui nikmat datang, nikmat harta dari Allah, nikmat umur datang dari Allah, nikmat sehat datang dari Allah. Nah, sewajarnya kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, dan tandanya kita menjadi pribadi yang bersyukur di hati kita, nikmat itu datang dari Allah. Nah, dengan mohon kepada Allah agar kita selalu bersyukur. Makanya Nabi ajarkan kepada Muaz bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu baca selesai salat. Ya, ini kan saking sayangnya Nabi kepada Muaz bin Jabal, lalu Nabi mewasiatkan kepada Muaz bin Jabal untuk membaca doa itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya, jadikan aku sebagai orang selalu bersyukur, selalu beribadah kepadamu. Nah, beribadah dan selalu bersyukur kepada engkau, ya Allah. Nah, ini. Jadi kita baca itu ba'da salat, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, jadikan aku selalu berzikir kepada engkau, ya Allah, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah kepadamu. Nah, jadi tanda orang bersyukur itu apa? Mengakui, menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat yang begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah? Dia dengan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat yang diberikan oleh Allah itu dia banyak menyebut-nyebutnya. Nah, bagaimana caranya menunjukkan rasa syukur dengan bentuk ketaatan kepada Allah? Nah, jadi ketika kita menjadi orang taat, berarti kita abdan syakur, hamba yang bersyukur. Makin kita taat menjauhkan maksiat, kita itu hamba yang bersyukur. Diberi Allah nikmat sehat, dengan sehat dia menjadi taat, abdan syakur, hamba yang bersyukur. Kalau dia berdagang, berdagangnya jujur, lalu dengan dagang itu dia berinfak, berzakat, bersedekah, dia menjadi pribadi yang bersyukur. Ketika Allah berikan dia ilmu, dia sampaikan balighu ani walau ayah, dia akan menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, jadi cara bersyukur itu dengan cara, ya, bagaimana agar kita menjadi hamba bersyukur? Senantiasa banyak berterima kasih kepada manusia. Hakikatnya la yaskurullah mala yaskurun nas, ya, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, kata Nabi, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi kalau kita banyak-banyak mengucapkan terima kasih, kan enggak rugi. Makasih ya Pak atas sarannya. Terima kasih ya Bu. Nah, kadang kita enggak bisa beri uang, saya hanya mendoakan semoga Bapak sukses. Terima kasih ya Pak. Enggak itu. Nah, jadi ketika kita berterima kasih kepada manusia, hakikatnya kita berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi bagaimana tips agar kita menjadi orang bersyukur? Senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Dibantu kita dengan harta, dengan uang, dengan tenaga, dengan pemikiran, dengan doa, ya, setidaknya kita berterima kasih. Nah, tapi ada juga pendapat sudah dibantu malahan marah pula, ada
0: terima kasih
1: ya. Malahan mendengki. Nah, tidak begitu. Nah, kemudian renungkan nikmat-nikmat Allah itu, ya, renungkan nikmat Allah tadi, dengan demikian kita menjadi orang bersyukur. Semua nikmat dari Allah. Nah, coba kita tanya, nikmat apa yang enggak ada dari Allah? Semuanya dari Allah. Jadi jangan demikian kita enggak boleh sombong. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur? Qanaah. Terima apa adanya yang diberikan Allah. Nah, enggak usah kita nengok lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Nah, terima apa adanya. Kemudian kalau kita mendapat nikmat, sujud syukur. Lahir anaknya, sujud syukur. Selamat dari bencana, sujud syukur. Nah, Jadi sujud syukur itu juga salah satu cara kita kita mensyukuri nikmat dan berzikir. Jadi orang banyak-banyak berzikir itu juga apa namanya salah satu amalan orang-orang bersyukur. Subhanallah, alhamdulillah, kan itu kan? Allahu Akbar, melihat yang indah, subhanallah, dapat nikmat, alhamdulillah. Nah, tapi yang salah mana, Nabi? Kan ada cerita-cerita dulu, cerita almarhum jadi MJ ini. Pak Haji, anak Pak Haji main judi, astagfirullah, tapi menang, alhamdulillah. Salah itu, salah. Jadi jangan sampai salah penempatan ya. Nah, jadi orang yang mengaku nikmat datang dari Allah, berzikir kepada Allah, dia sujud syukur, dia qanaah dengan apa yang diberikan Allah, dia renungkan nikmat-nikmat Allah, dia lakukan ketaatan dengan nikmat itu, senantiasa dia berterima kasih kepada manusia, itu tandanya orang itu bersyukur. Nah, tapi jangan sampai melakukan syukur yang lain. Nah, gini mana Nabi? Piala Dunia kan ada kan pemain Islam muslim tuh. Menggulkan bola, apa yang dilakukannya?
0: Sujudnya.
1: Sujud apa itu? Sujud syukur. Tapi jangan sampai bersyukur yang salah. Bagaimana cara bersyukur yang salah? Bersyukur kepada selain Allah. Ini salahnya. Contohnya apa? Begitu dia supaya enggak tsunami dibuatnya sesajen ke laut. Nah, itu salah itu. Nah, supaya enggak sungai meluap dibuatnya sesajen ke laut ke sungai. Nah, itu salah tuh. Nah, kan itu kan? Itu kan kejadian pada masa Mesir kuno itu. Supaya sungai Nil itu meluap, dipilih wanita-wanita cantik dibuang ke laut. Dibuang ke sungai Mesir. Nah, tradisi itu hilang ketika Amr bin As menjadi gubernur di Madinah. Di Mesir. Nah, kebiasaan jahiliyah itu dihilangkan. Nah, jadi bersyukur yang salah. Nah, jadi ritual yang tidak diajarkan agama itu salah. Contoh lagi, Wan Nabi. Ini kita muter. Mobil baru.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, sepeda motor baru. Tapi enggak, dia belum mau naikkan, Wan Nabi. Belum mau dinaikkan. Kalau belum dijampi-jampi. Nah, akhirnya dibuat ini dan itu kan. Nah, ritual-ritual tertentu dengan harapan supaya selamat dan sebagainya. Ini keliru. Nah, mulai. Jadi bagaimana? Ya, ketika kita mendapat nikmat dengan ucapkan mulai dengan bismillah dan nikmati dengan alhamdulillah. Itulah kajian kita hari ini, Pak Nabi. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Semoga kita menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur, orang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, dia termasuk abdan syakuro, hamba yang tawab syukur. Baik, sebelum ditutup ada yang masuk nih.
0: Ya. Paling putra lagi nih, Pak Ustaz.
1: Coba.
2: Halo. Waalaikumsalam. Iya, putra lagi nih, Pak Ustaz. Apalagi putra?
3: Begini tadi kan. Pernah tadi buru-buru. Setelah itu suaminya ini mengatakan sama aku, lupa sendiri nih kan. Ini sama pamannya saya, ini adik paman saya kan gitu. Pak, itu jangan dilanjutkan karena itu penipu. Nanti setelah itu nikah nanti sama keponakan bapak itu ditinggalkannya nanti itu. Padahal kami gak percaya. Tiba-tiba Begitulah pembikinnya tadi sama putra kan gitu. Jadi gak ada hujan, gak ada angin. Rencana saya gak ada mau diceraikan Pak Ustaz, tapi dia mencarikan gara-gara. Sekarang ini belum sah saya ceraikan. Apakah saya tidak berdosa nanti kalau gak diceraikan? Maksudnya itu terulang-ulangi nanti itu. Kalau dikerjakan lagi, diulang-ulangnya lagi. Nah, itu kalau saya takutnya aku nanti berdosa kalau gak diceraikan dia. Jadi saya takut kepada Allah kan gitu. Karena dia pun belum sah saya ceraikan. nanti saya ulang-ulangi lagi kalau enggak diceraikan nanti takut keluar saya kepada Allah gitu. Berdosa pun aku nanti. Itu nih poster saya pertanyakan, memang saya belum bisa ceraikan dia. Tapi sekarang ini saya telepon kepada adik angkatnya katanya di Pancer Batu, perasaanku dia diribu. Itu aja dia Pak Ustaz saya pertanyakan, biar jangan berdosa. Apakah bisa diceraikan, apakah kemana Pak Ustaz gitu. Itu aja dari putra. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa enggak usah lah Bang Putra ya. Baik-baikin, apalagi baru ya. Jadi ya diselesaikan dengan cara yang baik-baik nih. Itu aja Pak Ustaz ya. Oke, Pak Ustaz, cukup Pak Ustaz.
1: Baik, Ustaz enggak mau komentar yang tadi itu ya. Yang jelas kita berusaha untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Nah, salah satu amalannya adalah qanaah, terima padanya, taat kepada Allah, perbanyak zikir, perbanyak ucap alhamdulillah. Yang paling penting perintah Allah kerjakan, larang Allah tinggalkan. Inilah kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua mohon diperbanyak maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ekstramania semua. Itulah akhir kajian kita malam hari ini ya, tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang bersyukur ya, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, karena ya semua yang datang kepada diri kita datangnya itu dari Allah ya. Jangan pernah merasa sombong gitu kan, karena ya kita gak ada apa-apanya gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian malam hari ini. Program ini didukung oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil. Jumpa lagi di malam Jumat yang akan datang. Akhirnya sadapi Pak Ustadz dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

0: Ojek, oh, kakak awaknya.
1: Hai, lagi ada dengan nyau.
0: Kibang adalah Ojek. Lepas kepuang kot.
1: Nyau engkot, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lewa baru. Ukuran kerap hendak boleh.
0: Paka menahan man?
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone ni laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronya kupakai jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang kita pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drone hangatin. Kiban tak pelaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai Sob, man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat okey lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabi-sabi na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat okey draw ke. Radio rik buat kapai urung draw ke. Hana izin cit lom. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi urung lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir,

menghindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Ojek, kakak wanya.
1: Hai, lagi drone nenginya.
0: Kiban dia lah ojek. Lu ke puang kut.
1: Nya engkut, alhamdulillah. Tapi kamu rap empat lah baru. Ukuran kerap hanya wali.
0: Paka menahan man.
1: Mesin bot dulu. Padahal nak radio bak kapai dipasang le toki.
0: Kuhoi-hoi drone laju.
1: Tapi yang jauh, awak pegah bahasa Cina.
2: Alah, hai Jack. Makaji uronyan kupakak jak pelatihan operator radio bak Balmon. Bahkan tu, oh, kiban cara pakai radio. Frekuensi pu yang jik tak pakai di laut. Dan terutama pada saat darurat. Tapi drong hangkatin. Kiban tak berlaku, man. Padahal, hana payah bayu, Jack. Alias gratis.
1: Hai, Sob. Man pajan na pelatihan lo. Nyo payah lapor buat doke lung. Bari daftarkan ikut pelatihan nyan.
2: Nyan baru bere. Bimtek atau pelatihan nyan. Sabe-sabe na info buat Instagram Balmon Aceh. Nyan subkan sekalian pegah laju buat doke dro ke. Radio rik buat kapai ureng dro ke. Hana izin cik lo. Bek sampo wate pakai radio untuk mengganggu frekuensi ureng lain. Dan kena penutupan petugas.
3: Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat atau perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin dan bersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital. Penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dapat mengganggu sistem navigasi komunikasi pesawat terbang dan membahayakan keselamatan jiwa manusia. Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin dan atau menyimpang dari izin yang diberikan, Balmon Bandar Aceh akan menertibkan dan diberi sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Informasi lebih lanjut hubungi chat WhatsApp call center pelayanan di nomor 0811-226-2234 atau kunjungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Bandar Aceh, Jalan T, Panglima Nyak Makam, nomor 33 Bandar Aceh, atau loket pelayanan maritim on the spot Lampulo Bandar Aceh dan loket pelayanan maritim on the spot ID Kabupaten Aceh Timur.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum.

0: tak sanggup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhsamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana Abu meninggalkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Jumat ya, 17 Juli 2026 bertepatan dengan 2 Safar 1448 Hijriah ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Ekstremannya ini cara mutiara subuh, langsung kita mengudara dari komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singgil. Ekstremannya yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk Aceh Singgil. Salat subuh kita jam 5 lebih 5 menit ya, lebih kurang hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 2 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Saya dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Ekstremal bagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sama melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung saja dari komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singgil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, selamat malam para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nih Mungkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita lanjutkan Isra'nya, belajar sholat lagi sesuai sunnah, bagian yang kelima nih Isra'nya. Nah, kita coba gerakan dan bacaan sholat yang kita akan sampaikan kajiannya. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma

0: bil-ba'i wal-munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Kita masih belajar sholat kembali nih sesuai sunnah bagian yang kelima ini. Kita ambil agak panjang tentang sholatnya eksamannya. Ya, kita bagi yang sudah biasa sholat eksamannya ini dianggaplah ini kajian ulangan. Tapi bagi sholat kita yang mu'alaf, yang baru saja mengenal Islam, baru saja belajar sholat, ya, ini penting sekali bagi mereka. Belajar sholat kembali sesuai sunnah bagian yang kelima. Kita lanjutkan ya tentang posisi tentang gerakan sholat ini. Nah, kita mulai dari posisi tangan ketika takbir. Nah, jadi sebenarnya jadi bagaimana posisi tangan ketika takbir? Banyak variasi ya. Nah, jadi dalam hal ini ya Salamannya ya, ketika, jadi kita ulang kembali ya, dalam hadis diceritakan, Nabi pernah meluruskan tentang orang yang salah sholatnya. Kita ulang dulu hadisnya ya. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, kita ulangi, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang, lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah. Lalu beliau menjawab salamnya. Nabi mengatakan, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun sholat dan datang, lalu memberi salam kepada Nabi. Beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, ulangi sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Sampai diulang hingga 3 kali. Orang yang jelek sholatnya itu pun berkata, demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dan dari itu. Maka ajarilah aku. Nabi pun lantas mengajarkan dan bersabda, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan serta tumakninah ketika ruku. Lalu bangkitlah dan beritidallah sambil berdiri. Kemudian sujudlah serta tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkitlah dan duduk di antara 2 sujud sambil tumakninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi samanya, jadi Nabi pernah mengajari salah seorang sholat yang salah sholatnya. Nah, jadi oleh karena itu dalam hidup kehidupan kita jangan pernah merasa bosan ketika diajari tentang sholat ini. Nah, jangan-jangan sholat yang waktu kecil diajarkan guru-guru kita ternyata setelah ditelaah ada kekeliruan. Nah, atau ada kelupaan. Nah, jadi ingatkan kita kembali. Belajar sholat sesuai sunnah bagian kelima ini. Baik, kita mulai dari posisi tangan ketika takbir ya. Dari Abdullah ibn Umar yang menyebutkan bahwa Nabi dulu ketika mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai sejajar dengan kedua bahu. Kemudian beliau bertakbir. Lantas ketika hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangan sama seperti itu. Ketika mengangkat kepala dari rukuk, beliau juga mengangkat kedua tangan sama seperti itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi sebenarnya kapan kita mengangkat tangan ketika sholat? Pertama ketika takbirat ihram, Allahu Akbar. Yang kedua dari rukuk menuju itidal, sami Allah liman hamidah. Yang ketiga, kita ulangi ya. Nah, jangan sampai kita salah tuh. Jadi takbirat ihram, Allahu Akbar, 1. Dari takbirat ihram, dari berdiri menuju rukuk, Allahu Akbar, angkat tangannya, 2. Yang ketiga dari rukuk menuju itidal, sami Allah liman hamidah, 3. Yang keempat, ketika tasawuf awal selesai, menuju rokat keempat. Nah, itulah 4 tempat kita mengangkat tangan ya. Nah, itu yang sunnah. Kita ulang kembali ya. Jadi, Allahu Akbar ketika mulai takbiratul ihram angkat tangan. Yang kedua adalah Allahu Akbar dari berdiri ke ruku. Nah, angkat tangan. Yang ketiga, sami Allah liman hamidah dari ruku ke itidal. Yang keempat, ketika tasawuf awal menuju rokaat yang ketiga. Dalam sholat yang 3 rokaat. Ya, itulah 4 tempat angkat tangan. Nah, sekarang bagaimana posisi tangan ketika ketika rukuk tadi?
Tadi ketika takbir sampaikan ya, ya Nabi kata Abdul, kata Ibnu Umar, Nabi dulu ketika mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai sejajar dengan kedua bahu beliau. Kemudian beliau bertakbir, lantas ketika hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangan sama seperti itu. Ketika mengangkat kepala dari ruku, beliau juga mengangkat kedua tangan sama seperti itu. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan, At-Tirmizi meriwayatkan. Ya. Nah, juga gitu ya. Jadi begitu juga dalam hadis lain bahwa ketika bangkit dari rakaat kedua beliau pun mengangkat kedua tangan beliau. Nah, gitu ya. Bagaimana dari itidal menuju sujud tidak ada angkat tangan. Bagaimana kalau dari sujud ke duduk di antara sujud tidak ada angkat tangan. Dari duduk di antara sujud ke sujud tidak ada angkat tangan. Nah, dari rakaat pertama menuju kedua tidak langsung bersedekap. Ya, tidak angkat tangan. Jelas ya? Nah, ingat ya. Jadi empat tempat angkat tangan itu, pertama ketika takbiratul ihram, ketika itu ya. Yang kedua ketika dari berdiri menuju ruku, kemudian yang kedua dari ruku menuju itidal sampai Allahu liman hamidah, kemudian yang keempat ketika tasawuf awal menuju rakaat ketiga yang salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, itulah posisi ya ketika kita mengangkat tangan. Nah, selama sekarang ada dua hadis berkenan di bagaimana posisi tangan ketika kita bertakbir. Yang pertama sampai sejajar dengan kedua bahu. Nah, ini hadisnya. Disebutkan dari Abdullah Ibnu Umar, dinyatakan Nabi dulu ketika mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai sejajar dengan kedua bahu beliau. Hal ini diceritakan dari Abu Rarah ya, Abu Humaid dan Wail juga meriwayatkan. Jadi begitu ya. Nah, jadi inilah posisi tangan ketika takbir ya, sampai sejajar dengan kedua bahu. Itu format pertama. Format kedua sampai sejajar dengan kedua telinga. Sebagaimana hadis dari Malik Ibnu Huairis ya disebutkan, apabila Rasulullah itu bertakbir, beliau mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua telinga beliau, dan apabila ruku, beliau mengangkat kedua tangan beliau sama seperti itu. Hadis Imam Muslim meriwayatkan. Dikuatkan hadis yang lain, dari Wail bin Hujar disebutkan, ayahnya pernah melihat Rasulullah ketika sholat, mengangkat kedua tangan beliau, hingga kedua ibu jari beliau hampir sejajar dengan kedua daun telinga. Imam An-Nasa'i meriwayatkan. Itulah dua cara ya, ketika kita mengangkat tangan ketika sholat ya. Nah, boleh ketika mengangkat tangan ketika takbir itu sampai sejajar dengan kedua bahu, atau cara kedua sejajar dengan kedua telinga. Nah, begitulah format yang dilakukan oleh Rasulullah. Dua-duanya benar. Jadi kalau ada orang angkat tangan sejajar dengan daun telinganya, tangannya benar. Yang sejajar dengan bahunya betul ya. Yang tidak benar ada tidak angkat tangan. Nah, begitu seramnya. Baik, lanjut kemudian. Bagaimana urutan mengangkat tangan dengan takbir? Nah, apakah takbir dulu ataukah beriringan? Nah, dalam hal ini ada beberapa variasi. Variasi pertama, mengangkat tangan sesudah mengucapkan takbir. Jadi, angkat tangan dulu, kemudian Allahu Akbar, baru bertakbir. Nah, ya. Diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'di berkata, dahulu Rasulullah apabila hendak mengerjakan sholat, beliau bertakbir, kemudian mengangkat kedua tangan beliau. Ibnu Majah meriwayatkan. Ini format pertama, ya. Jadi mengangkat tangan dulu sesudah itu takbir. Ya, dahulu Rasulullah apabila hendak mengerjakan sholat, beliau bertakbir, kemudian mengangkat kedua tangan. Juga ada hadisnya. Nah, yang kedua, mengangkat tangan beriringan dengan mengucapkan takbir. Ini juga variasi yang kedua. Jadi Allahu Akbar, tangan bergerak. Ya, diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, ia berkata, aku melihat Rasulullah apabila memulai takbir dalam sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau pada saat mengucapkan takbir,
beliau meletakkan kedua tangan itu sejajar dengan kedua bahu beliau. Imam Bukhari meriwayatkan. Dikuatkan hadis yang lain dari Wail bin Hujar berkata bahwa ia pernah melihat Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau beriringan dengan takbir. Abu Daud meriwayatkan. Jadi Allahu Akbar beriringan dengan tangan, ya, dengan mengangkat tangan beriringan dengan mengucapkan takbir. Ini pola kedua. Pola pertama tadi mengangkat tangan dulu setelah itu bertakbir. Ya, pola kedua mengangkat tangan beriringan dengan mengucapkan takbir. Ini pola kedua. Pola ketiga mengangkat tangan sebelum mengucapkan takbir. Nah, sebagaimana kata Abdullah ibn Umar, Nabi dahulu apabila hendak mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga sejajar dengan kedua bahu, kemudian mengucapkan takbir. Imam Muslim, An-Nasai, Abu Daud mereka. Jadi tiga-tiga yang benar. Allahu Akbar, lalu kemudian angkat tangan, boleh. Atau mengangkat tangan dan bertakbir beriringan, juga boleh. Atau mengangkat tangan dulu sebelum mengucapkan takbir, juga boleh. Jadi tiga variasi itu dibenarkan di dalam sholat, ya. Sholat sesuai sunnah. Nah, baik selanjutnya. Sekarang, bagaimana posisi tangan ketika bersedekap, ya. Nah, posisi tangan kanan di atas tangan kiri pada saat berdiri. Itu ya, jangan terbalik. Yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Nah, bagaimana meletakkan variasinya? Variasi pertama, meletakkan telapak tangan di atas lengan tangan kiri. Ada hadisnya. Ini format pertama ya, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Diriwayatkan dari Sahal Ibnu Sa'ud berkata, orang-orang dahulu diperintahkan agar seseorang meletakkan telapak tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya pada saat ia mengerjakan sholat. Bukhari dan Imam Malik ya meriwayatkan. Begitu ya. Nah, ini format pertama. Meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Ini pola pertama ya. Nah, di atas lengan tangan kiri. Nah, pola kedua. Ya, namanya kita sedang mengkaji ini ya. Meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, ini variasi kedua. Diriwayatkan dari Yazid bin Kunafah, bahwasanya berkata, aku melihat Rasulullah meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau, di atas dada, di atas pergelangan tangan kirinya. Nah, ini hadis ya, terdapat dalam riwayat ini. Di dalam riwayat lain ya, dalam riwayat lain disebutkan ya, kemudian beliau meletakkan tangan kanan beliau sehingga mencakup di atas punggung telapak tangan kirinya, pergelangan tangan kiri dan lengan kiri. Imam Ahmad ya meriwayatkan. Inilah parasi kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nah ya, jadi ini format kedua. Format ketiga, parasi ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Nah, jadi ini juga pola lain. Nah, berdasarkan hadis dari Wail bin Hujar berkata, aku pernah mengerjakan sholat bersama Rasulullah, beliau pun meletakkan telapak tangan kanan beliau di atas telapak tangan kiri, di atas dada beliau. Ibnu Khuzaimah, Abu Daud, An-Nasai, Ad-Darimi meriwayatkan. Jadi selanjutnya, jadi tiga cara ini kalau Anda melihat orang meletakkan posisi tangannya berbeda-beda karena dia mengamalkan banyak hadis ini. Nah, kita ulang kembali ya. Variasi pertama, di mana posisi tangan kita? Variasi pertama, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Itu variasi pertama. Variasi kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini variasi kedua. Variasi ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Itu variasi ketiga. Tiga-tiganya benar, ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita lihat ada orangnya kok letak variasi, kok begitu tangan letak tangannya. Nah, karena dia berdasarkan banyak hadis yang disebutkan itu. Nah, tiga-tiganya benar. Nah, itu ya. Nah, baik sekarang. Nah, ketika selesai meletakkan telapak tangan di dada tadi, ya, setelah takbir ihram, kemudian bacalah iftitah.
Nah, ibtita itu kan. Nah, jadi ini juga pola-pola lain. Nah, berdasarkan hadis dari Wail bin Hujar berkata, aku pernah mengerjakan sholat bersama Rasulullah. Beliau pun meletakkan telapak tangan kanan beliau di atas telapak tangan kiri, di atas dada beliau. Ibnu Khuzaimah, Abu Daud, An-Nasa'i, Ad-Darimi meriwayatkan. Jadi selanjutnya, jadi tiga cara ini kalau Anda melihat orang meletakkan posisi tangannya berbeda-beda karena dia mengamalkan banyak hadis ini. Nah, kita ulang kembali ya. Variasi pertama, di mana posisi tangan kita? Variasi pertama, meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Itu variasi pertama. Variasi kedua, meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini variasi kedua. Variasi ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Itu variasi ketiga. Tiga-tiganya benar, ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita lihat ada orangnya kok letak variasi, kok begitu tangan letak tangannya. Nah, karena dia berdasarkan banyak hadis yang disebutkan itu. Nah, tiga-tiganya benar. Nah, itu ya. Nah, baik sekarang. Nah, ketika selesai meletakkan telapak

pergelangan tangan kiri. Ini parasi kedua. Parasi ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Itu variasi ketiga. Tiga-tiganya benar, ya. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita lihat ada orangnya kok letak variasi, kok begitu tangan letak tangannya. Nah, karena dia berdasarkan banyak hadis yang disebutkan itu. Nah, tiga-tiganya benar. Nah, gitu ya. Nah, baik sekarang. Nah, ketika selesai meletakkan telapak tangan di dada tadi, ya, setelah takbir ihram, kemudian bacalah iftitah. Nah, iftitah itu kan doa pembuka sebelum kita membaca Al-Fatihah. Dalam hal ini banyak sekali variasinya. Boleh membaca Allahumma ba'id, ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bercerita, Rasulullah itu biasa berdiam sejenak antara takbir ihram, ya, dan membaca Al-Fatihah. Aku pun bertanya, atas kecintaanku yang mendalam kepada engkau ya Rasulullah, aku ingin bertanya perihal diamnya engkau antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Doa apakah yang gerangan yang kau baca, yang kau ucapkan? Lalu Nabi mengajarkan kepada Abu Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoya kama yunakas saubul abyadu minat danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal baradi. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air salju dan air embun. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Itu format pertama iftitah. Jadi kalau orang membaca iftitah itu benar, ya. Nah, format yang kedua yang sering dibaca, ya, boleh juga. Dari Ali bin Abi Thalib bercerita, Nabi itu apabila berdiri untuk mengerjakan sholat, beliau membaca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, wa zalamtu nafsi wa qtarabtu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ilaki, ya. Jadi selamanya kalau selama ini Anda membaca iftitah sampai ya wa ana awwalul muslimin, ternyata ada sambungannya, ya. Nah, itu yang iftitah itu terputus, ya. Nah, jadi ada sambungannya. Ya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan keadaan tulus, bercerah dan tidak termasuk orang yang mempersekutukannya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah semata-mata untuk Allah pengatur sekalian alam. Tidak ada sekutu baginya dan untuk itulah aku diperintahkan serta aku adalah orang yang pertama berserah diri kepadanya. Nah, ada lanjutannya, ya. Nah, jadi itu pola kedua iftitahnya. Nah, jadi kalau Anda itu membaca Allahumma ba'id, ya, boleh, ya. Atau membaca wajah tu juga boleh, ya. Nah, banyak istilahnya format iftitah itu. Nah, bagaimana kalau ternyata membaca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ternyata ada juga iftitah seperti itu. Disebutkan dari Anas bin Malik bahwa pernah ada seorang laki-laki masuk ke barisan sholat dalam keadaan terengah-engah napasnya. Ia lantas mengucapkan, alhamdulillah hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan penuh berkah. Nabi pun setelah selesai mengerjakan sholat kemudian bersabda, aku telah melihat 12 malaikat saling berebut dan berlomba mengenai siapakah di hari mereka yang akan mengangkat doa itu ke hadapan Allah. Imam Muslim Abu Daud meriwayatkan. Jadi selama itu gitu, ya. Jadi ternyata variasi iftitah itu banyak, ya. Nah, jadi pilihlah di antaranya. Nah, jadi yang jelas, ya, tapi diberi kita kesempatan antara takbiratul ihram dan iftitah dan Al-Fatihah untuk membaca

iftitah. Imam dan makmum membaca iftitah. Nah, setelah ini kita akan sambung. Jangan kemana-mana, belajar sholat kembali sesuai sunnah bagian kelima setelah berikut ini.

0: Eksamennya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara. Terima kasih ya Mas Setia di program Mutiara Subuh. Wa Islam Amar Ma'ruf. Eksamennya kita sedang mengkaji belajar sholat kembali nih sesuai sunnah ya, bagian yang kelima nih. Mungkin ada yang ditanyakan eksamennya, kita buka interaktif di 0811-648-1048 kita buka. Nah eksamennya ini kita diingatkan lagi dengan belajar sholat kembali ya. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat, iftitah boleh, Allahumma ba'id boleh, wajah tu boleh. Termasuk juga ya, Allahu Akbar Kabirah, tapi itu bukan dari Rasulullah ya, tapi orang yang sholat bersama Nabi. Dari Abdullah ibn Umar berkata, bercerita ya, ketika kami sedang melaksanakan sholat bersama Rasulullah, seketika itu seseorang dari jamaah mengucapkan Allahu Akbar Kabirah, walhamdulillahi kathirah, wassubhanallah bukrata wasilah. Ya. Jadi Allah maha besar, sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah, sebanyak-banyaknya, maha suci Allah setiap pagi dan petang. Nabi pun bertanya setelah selesai mengerjakan sholat berjamaah, siapakah yang mengucapkan kalimat begini dan begitu? Maksudnya Allah Akbar Kabirah ya. Nah, orang itu menjawab, aku ya Rasulullah, kata Nabi, aku kagum akan ucapan itu. Untuk ucapan itu, pintu-pintu langit telah dibuka. Kata Abdullah ibn Umar, aku pun tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut semenjak aku mendengar Rasulullah mensabdakan begitu. Ya, hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi kalau Anda membaca Allahu Akbar, itu kan takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wassubhanallah bukrata wasila. Baru kemudian, lalu kemudian Anda sambung wajah tu wajhiyah kan gitu kan. Nah, dari hadis tadi, jadi Allah Akbar Kabirah itu bukan dari Nabi, tapi orang sholat bersama Nabi, tapi Nabi membenarkannya, ya. Nah, kata Nabi, siapa yang mengucapkan itu? Aku ya Rasulullah, kata, aku kagum akan ucapan itu, ya, pintu-pintu langit telah dibuka, kata Nabi. Tapi itulah tentang sholat kan, sholu kama ra'aitumuni usholli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat, kata Rasulullah. Jadi itu iftitah ya, jadi banyak formatnya ya. Nah baik, kita lanjut ceramahnya. Nah sebelum membaca Al-Fatihah, setelah iftitah, bacalah ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nah dalam hal ini kan boleh a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi sir ya, tidak keras ya. Nah boleh. Wa fa'idha qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Maka apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Setelahnya kemudian apa lagi? Selesai kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, ya. Selesai Al-Fatihah, bacalah surat yang lain, ya. Nah, kita baca setelahnya, ya. Nah, dalam sholat subuh juhur dikeraskan bacaannya. Dalam sholat, kita ulangi ya. Dalam sholat subuh dikeraskan bacaannya. Dalam sholat juhur dan asar disirkan, tidak kedengaran, imam dan makmum baca masing-masing. Dalam sholat maghrib, rokat pertama, yang kedua, imam mengeraskan. Rokat ketiga tidak, ya arti bacaan Al-Fatihahnya. Nah, rokat dalam sholat isya, rokat pertama kedua dikeraskan, rokat ketiga keempat masing-masing. Nah, selesai membaca Al-Fatihah, imam kalau kita berjamaah ya atau baca masing-masing, ya Al-Fatihah tadi, baru surat yang lain, ya. Nah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah itu dahulu biasa membaca surat kelompok Al-Mufassal yang pendek dalam sholat maghrib. Membaca surat kelompok Al-Mufassal yang sedang di sholat isya, dan membaca surat kelompok Al-Mufassal yang panjang dalam sholat subuh. Imam Ahmad An-Nasa'i meriwayatkan. Jadi kalau Anda jadi imam sholat, kalau sholat subuh silakan berpanjang-panjang ya. Nah, kalau sholat isya agak sedang sedikit. Nah, kalau sholat maghrib ya pendek-pendek saja ya. Nah, jadi kata Abu Hurairah ya, nah, bercerita Rasulullah itu dahulu biasa membaca surat kelompok Al-Mufassal yang pendek dalam sholat maghrib, membaca surat kelompok Al-Mufassal yang sedang dalam sholat isya, membaca surat kelompok Al-Mufassal yang panjang dalam sholat subuh. Imam Ahmad meriwayatkan. Bila tak sembahyang apa gunanya. Jadi selamanya begitu ya. Nah, jadi tapi itu memang tergantung imamnya. Nah, begitu juga bagi Anda yang memang hafiz Quran jadi imam ya. Nah, lihat juga situasi makmum dalam sholat. Lihat di belakang ada enggak orang sakit? Ada enggak orang yang tua? Ada enggak anak-anak? Nah, walaupun jangan sur sendiri. Ada juga selamanya mentang-mentang dia hafiz Quran, di bawahnya sekian halaman sholatnya. Ya, sekian bahkan sampai satu juz. Nah, kecuali memang sudah sepakat ya yang makmumnya. Tapi perhatikan ya, nah sederhana. Nah, tapi itu tadi dalam salat maghrib ya ayat surah pendek. Yang isya ya sedanglah. Ya yang subuh ya silakan panjang. Nah, begitu ya. Dari Abdullah ibnu Abbas, Nabi pada rakaat pertama salat subuh ya pernah membaca ayat 126 surah Al-Baqarah, dan pada rakaat kedua beliau membaca surat Al-Imran ya ayat 64 surah Al-Imran. Imam Muslim meriwayatkan. Ya sama tentang surat ini ya, tentang surat ini yang jelas itu tadi ya. Tergantung imamnya juga. Nah, jadi apa namanya? Lihatlah situasi keadaan makmum di belakangnya. Islamnya para penyindah acara mutara, namanya kita sedang mengkaji ya. Nah, jadi selesai Al-Fatihah, bacalah surah yang lain. Nah, dah. Dalam salat subuh, kebiasaan yang terkenal dalam kehidupan Rasulullah ya. Salat subuh adalah memanjangkan bacaan surah Al-Qur'annya. Nah, ya. Dari Abu Barzah berkata, Rasulullah dahulu pernah melaksanakan salat subuh, di situ beliau membaca antara 60 sampai 100 ayat. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi kalau Anda diamanah menjadi imam dan memang hafiz Quran ya, nah silakan antara 60 sampai 100 ayat. Tapi itu tadi lihat juga kondisi makmum di belakang. Rupanya ada mama orang tua, apalagi sedang hamil tua. Ada orang sedang hamil, apalagi sedang hamil tua. Ya lihat situasinya. Nah kadang samanya kena kesuran dia. Memang betul antara 60 sampai 100 ayat kalau salat subuh ya. Tapi lihat juga keadaan makmumnya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab berkata, ia pernah menulis surat untuk Abu Musa Al-Ansari berisi pesan untuk membaca surat panjang kelompok Al-Mufassal dalam salat subuh. At-Tirmizi meriwayatkan. Dari Jabir bin Samurah menyebutkan, ia berkata, Rasulullah dahulu biasa melaksanakan salat tetapi lebih ringan pendek daripada salat kalian. Dalam salat subuh, kata sahabat ini ya, beliau membaca surat Al-Waqi'ah ya, Imam Ahmad Ibnu Khuzaimah meriwayatkan. Jadi Nabi pernah membaca salat subuh itu surat Al-Waqi'ah ya. Nah, dari Jabir bin Samurah berkata, Nabi pernah membaca surat Qaf dalam rakaat pertama salat subuh. Imam Muslim At-Tirmizi meriwayatkan. Dalam hadis lain ya, beliau pernah salat subuh membaca surat Ar-Rum, surat Yasin ya, An-Nasa'i Imam Ahmad meriwayatkan. Nah, dalam hadis lain dari Abdullah bin Su'aib menyebutkan, Rasulullah pernah membaca salat subuh di Mekah dengan membaca surat Al-Mukminun. Lantas beliau sampai pada cerita tentang Nabi Musa dan Harun. Beliau terhambat oleh suara isak tangis seorang anak kecil sehingga beliau segera melakukan ruku. Imam Muslim meriwayatkan. Nah, begitu juga. Nah, jadi Nabi pernah salat subuh dengan membaca surat Al-Mukminun ya, Al-Mukminun ya. Nah, jadi terdengar di belakang ada anak nangis tersesak, Nabi segera meruku ya. Nah, lihatlah situasi ketika Anda menjadi imam, ketika memimpin sholat itu. Dari hadis lain ya, Nabi pernah mengimami jamaah sholat subuh dengan membaca surah As-Saffat ya, Imam Ahmad meriwayatkan. Dan dari Nabi juga pernah membaca surah As-Sajdah dalam rakaat pertama sholat subuh, surat Al-Insan di rakaat kedua, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi begitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, bagaimana dengan qobliyah subuh? Nah, qobliyah subuh ya, dua rakaat sebelum subuh itu rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dah. Jadi Nabi biasa membaca qobliyah subuh itu, rakaat pertama Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Hidup seribu tahun bila tak sembahyang apa guna. Tapi pernah juga Nabi kata Abdullah ibn Abbas menyebutkan Rasulullah pernah pada salat sunnah dua rakaat sebelum subuh ya selesai Al-Fatihah beliau membaca surat surat Al-Baqarah 136. Nah, dan membaca surat pada rakaat pertama ya, pada rakaat kedua surat Al-Fatihah surat Ali Imran ayat 64. Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah Imam Maki meriwayatkan. Jadi begitu ya. Nah, boleh juga membaca pada rakaat pertama qabla subuh itu, rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas.
1: Hati lari yang supaya Allah menjadi sayang kami.
0: Nah, sebagaimana hadis dari Abdullah Ibnu Umar menyebutkan bahwa ia berkata, aku pernah memperhatikan Rasulullah selama satu bulan. Di situ beliau biasa membaca dalam salat sunnah sebelum subuh surat surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun, Al-Kafirun dan Qul Huwallahu Ahad ya, At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi itulah yang paling mudah ya. Nah, jadi qabliyah subuh setelah Al-Fatihah sebelum subuh nih. Ya, surat dua rakaat sebelum subuh itu qabliyah subuh ya. Rakaat pertama ibtitah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Nah, ringan betul ya qabliyah subuh itu. Nah, bagaimana dengan salat maghrib? Ya, maghrib ya. Nah, kita sedang membaca nih. Nah, jadi kebiasaan Rasulullah itu terkenal dengan hal baca Al-Qur'annya ya. Nah, untuk salat maghrib. Nah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah itu dalam salat maghrib biasa membaca surat-surat pendek dari kelompok Al-Mufassal. Imam Ahmad An-Nasa'i meriwayatkan. Jadi juz 30 itu keluarkanlah ya ketika salat maghrib ya, surat-surat pendek itu. Dari Al-Bara bin Azib berkata, ya, aku pernah melaksanakan salat maghrib di belakang Rasulullah, beliau membaca surat ya At-Tin, ya At-Tini wa Zaitun. Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi salat maghrib Nabi pernah membaca Wattini wa Zaitun ya, suatin ya. Nah, jadi ya, dari Jubair bin Mut'in ia berkata, Nabi pernah salat bahwa Nabi pernah salat maghrib membaca surat At-Tur. Pernah juga ia dengarkan seperti itu. Dalam hadis lain dari Aisyah berkata, dalam salat maghrib beliau membaca surah Al-Araf dan beliau bagi dalam dua rakaat. Nah, jadi selama itu tapi itu lagi tergantung imamnya hafiz yang hafal Quran tadi ya. Nah, kalau dia hafiz 30 juz, nah perhatikan jugalah yang berdasarkan hadis di sini. Nah, yang penting selama kita jangan kesuran. Ada juga surah sur sekali dia mendahului imam hafiz Quran, dilihatnya maghrib dibawanya surat panjang-panjang, padahal Nabi surat pendek yang biasa dibaca waktu maghrib itu, karena waktunya singkat sekali. Nah, bagaimana dengan Jumat? Nah, seperti ini Jumat ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah itu pada hari Jumat pada rakaat pertama membaca surah Al-Jum'ah, pada rakaat kedua membaca surah Al-Munafiqun. Ya, ini hadis Imam At-Tirmizi. Dalam hadis lain dari Ad-Dahak ya bin Qais berkata, ia mengirim surat kepada Anuman bin Basir menanyakan apa yang dibaca Rasulullah pada hari Jumat. Beliau membaca selain surat Al-Jum'ah, beliau membaca hal atak hadisul ghasiyah ya, nah dalam salatnya. Nah, dalam hadis lain dari Numan bin Basir berkata, Nabi dalam salat Jumat biasa membaca subbihismarabbikal a'la al-a'la ya, dalam rakaat kedua hal atak hadisul ghasiyah ya, surah al-ghasiyah. Jadi gitu ya. Nah, jadi selama ini kalau kita lihat ada orang salat memimpin salat Jumat, ternyata rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian surat yang lain, nah sah ya. Tapi kalau sunnahnya adalah yang minimal rakaat pertama Al-Fatihah Al-A'la, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ghasiyah, hal ataka hadisul ghasiyah. Nah, inilah sesuai dengan sunnah. Bagaimana rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Jumat ini Al-Ikhlas. Nah, rakaat kedua Al-Kafirun. Nah, sah-sah saja. Tapi sesuai sunnah tadi ya, ada surat yang biasa dibaca Rasul. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, sama siapa nih, Bu?
2: Kartini.
0: Silakan, Bu.
2: Ini saya tadi kan kata Pak Ustaz kalau membaca surat pendek atau yang panjang. Kalau mengikut itu kan harus pendek.
0: Gimana, Bu?
2: Kalau kita sholat, saya kan pernah sholatnya duduk. Jadi kalau baca surat panjang itu kakinya kan nggak sanggup milu, jadi saya selalu gerakannya pendek. Maksudnya
3: boleh? Boleh, Bu, boleh. Yang wajib kan Al-Fatihah. Hmm. Ibu biasa iya. Biasa sholatnya biasa sholat apa Bu kalau maghrib?
2: Bagaimana Pak Ustaz?
3: Kalau sholat maghrib biasa baca apa?
2: Baca surat pendek, berkulih wawang.
3: Boleh.
2: Maksudnya gak pernah surat panjang gitu Pak Ustaz.
3: Oh iya, boleh.
2: Setiap sholat, pasti satu suratnya pendek gitu Pak Ustaz.
3: Boleh.
2: Hmm.
3: Semoga tetap sehat ya Bu ya sana.
2: Terima
3: kasih Bu.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Jadi Ibu Partini ya. Nah, ya, penggemar kita Radio Muter Subuh. Biasanya itibar sama kita bahwasanya ya. Nah, jadi begitulah ya, lihat juga situasi makmum di belakang kalau kita menjadi imam salat ya. Tapi ingat ya, nah jadi ada surat-surat tertentu yang seharusnya dibaca seperti surat Jumat ya, salat Jumat ya. Nah, kalau kita mampu surat Al-Fatihah Al-Jumuah ya. Nah, ya, selesai rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ghasyiyah ya. Nah, rakaat pertama setelah Al-Fatihah salat Jumat ya, Al-A'la ya, Sabih Smurka Allah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ghasyiyah. Nah, bagaimana kalau dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha? Ya, dari Nu'man bin Bashir berkata, Nabi dalam sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumat, beliau biasa membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, selain itu diriwayatkan dari Waqid bin Lais ya, Nabi itu dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri membaca surat Qaf ya, dan surat ya Iftar Bissa'ah. Nah, jadi itulah, jadi silakan ya. Memang semuanya tergantung kehafalan imam sholat itu ya. Sebenarnya kita sedang mengkaji tentang belajar sholat kembali ini sesuai sunnah ya. Saya mohon maaf ini kalau kita menganggap mengapa harus kajian sholat lagi ya. Bagi kita yang sudah biasa sholat, ini mungkin kajian yang biasa-biasa saja. Nah, tapi bagi saudara kita yang baru mu'alaf, baru mengenal Islam, atau mungkin baru mengenal sholat, mereka penting sekali kajian sholat ini ya. Nah, ketika kita sholat kita benar, insya Allah sholat kita terima Allah ya. Tapi kalau dia sholat yang gak tahu tata cara sholatnya, bacaannya, gerakannya, nah, sholat kita gak terima Allah. Nah, man amila amalan, laisa lahu amruna pawaradun. Siapa beramal, tapi amalannya gak sesuai dengan tuntun Rasulullah, amalan itu ditolak ya, amalan itu sia-sia ya. Jadi gerakan sholat itu, bacaan sholat itu bervariasi ya, tapi yang jelas sesuai dengan sunnah.

0: Assalamualaikum para penyintas acara Madaras. Jadi ya, jadi bacaan sholat sudah sampaikan kepada kita, gerakan sholat sudah sampaikan kepada kita. Yang jelas sunnah-sunnah sholat itu tunaikan, ya, membaca. Ada sunnah-sunnah kauliyah ucapan, membaca surat setelah Al-Fatihah itu sunnah kauliyah itu.
1: Sunnah pun aja bukan.
0: Membaca zikir ketika ruku dibaca, boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma pilih, boleh. Atau subuhun kudus rabbul malaikat waruh juga boleh, ya. Subhanazil jabarut wal malakut wal kibir wal azamah juga boleh. Itu doa sujud, doa ruku, ya.
1: Bekerja.
0: Ketika itidal, sami Allah liman hamidah, rabbana walakal ham, boleh, ya. Nah, atau sami Allah liman hamidah, rabbana lak walakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, juga boleh, ya. Nah, ketika kita sujud membaca sebagaimana ruku, boleh, ya. Allahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subuhun qudus rabbul malaikat waruh, atau subhanazil jabarut wal malakut wal kibri wal azamah. Itu doa ruku, doa sujud, dan kita baca. Nah, ketika kita duduk di antara dua sujud, kita baca itu, kita minta kepada Allah, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tunjukilah aku, dan berilah aku rezeki. Dalam duduk di antara dua sujud pun di situ ada doa. Ketika kita selesai tasawuf, ya, nah, setelah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu tasawuf. Nah, lanjutkan dengan apa? Dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, boleh format seperti ini atau sekali saja innaka Hamidum Majidnya sekaligus juga boleh, ya. Nah, kemudian jangan lupa selesai sebelum salam minta empat permohonan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Rasulullah, apabila salah seorang dari kalian selesai membaca tasawuf, maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal. Siksa dari berlindung siksa neraka, siksa kubur, berlindung, ya, fitnah dajjal, kehidupan dunia dan akhirat, dan dari fitnah dajjal. Nah, selesai itu baru salam, ya. Nah, selesai salam, kalau dia imam menghadap makmum, ya, tapi selesai salam apa yang dilakukan? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, setelah sambung, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya zal jalali wa ikram. Jadi setelah itu selesai sholat, imam dan makmum itu sudah masing-masing. Kalaupun dipimpin oleh imam, itu hanya nilai tarbiyatul aulad saja, tarbiyah saja, ya, pendidikan saja. Tapi selesai salam, tugas imam selesai, imam dan makmum punya hajat masing-masing. Mau zikirnya lama, mau berdoanya lama, ya. Jangan sampai lupa, selesai sholat, ya, sebagaimana Nabi sampaikan kepada Muaz bin Jabal, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk menyebut namamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Nah, ini diajarkan Nabi kepada Muaz bin Jabal. Nah, selesai sholat itu. Kalau mau panjang-panjang selesai sholat, baca ayat kursi. Kata Nabi, siapa membaca ayat kursi selesai sholat, wajib, maka tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali kematian. Nah, begitu kata Nabi. Mau panjang-panjang, silakan membaca Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal azalil umur wa a'udzubika min fitnatil mahya wa azabil kubur. Nah, boleh. Nah, atau langsung subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, genapkan jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa wa'ala kulli qadir. Kata Nabi, man sabbahallah fi dubur kulli salatin salasan wa salasin wa hamida salasan wa salasin wa qabbara salasan wa salasin wa fadalika tis'un wa tis'un wa qala tamamu mi'ah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ghufirat khotoyahu wa ingkanat jabat mislu jabat al-bahri. Nah, itulah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, bisa maka diampuni dosanya sebab walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis Imam Muslim meriwayatkan. Islamnya bagaimana kajian berikutnya tentang sholat ini ya, insyaallah besok kita sambung kajiannya ya. Ada sunnah-sunnah fi'liyah, ada sunnah-sunnah qauliyah sudah ya. Ada hal-hal yang dibolehkan dalam sholat, ada hal-hal yang dalam non-sholat. Bagaimana kajiannya? Insyaallah besok kita sambung kajiannya di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang ya, di program Mutiara Subuh. Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat salat. Terima kasih segala perhatian yang menerima perbanyak maaf hari ini hari Jumat bagi yang laki-laki muslim yang sudah balik untuk menunaikan salat Jumat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.